0: bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng. kemudian ada apa namanya itu, buku ini, bukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai. Oke, ya, kemudian itu bakar.

0: Desa Kayu Wiraya di Pinahasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: Euti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa. Suara

Balik lagi masih dengan kidung-kidung pujian yang Rizla hadirkan untuk semua sampai menjelang pukul 9 pagi ini, sahabat budaya, oke? Okay? Jemaat Gereja Masehi Advent hari ke-7 GMAHK Daerah Misi Minut ya, itu melaksanakan kegiatan kebaktian, kebangunan rohani KKR di Desa Pinili, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. KKR ini digelar selama 5 hari sejak 24 sampai 28 Agustus ya, dengan tema Pinili for Christ 2026 ya, Revelation of Love. Kegiatan spiritual ini juga diikuti oleh seluruh anggota jemaat dengan menghadirkan pembicaraan pendeta Roosevelt Votru dari Filipina. Dalam pelaksanaan ibadah KKR ini juga turut dihadiri oleh pemerintah Kecamatan Dimembe, Camat Ansye, Dengah bersama jajaran. Dalam ibadah KKR GMHK ya di Desa Pinili ini juga mendapat apresiasi dan dukungan dari pemerintah Desa Pinili. Pembukaan kegiatan KKR GMHK tersebut juga dibuka oleh Ansye Dengah dengan menyumikan tetengkoren disaksikan pimpinan GMHK Daerah Misi Minut Bitung. Dan KKR ini yang adalah sarana keharmonian ini menjadi penguatan iman bagi jemaat untuk terus berkarya di ladang Tuhan dan dalam kehidupan.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Ba bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Congo nih liya kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kok mau lewat patorang? Kalau patu artis doe. So apa so kok dia?
4: Yang ndak level mau bagaya.
5: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
6: Rompat, Suara Budaya Kawanua.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jom baku ikoding torang kong beki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Oke, sahabat budaya, waktu menunjukkan beberapa menit lagi menuju ke pukul 9 pagi hari ini. Ya, cukup ya, kindu puji-pujian yang Risa hadirkan. Ya, nanti sebentar di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti di Nyurma Lembai Pagi bakal hadirkan Risla dengan berbagai informasi ya, maupun juga lagu-lagu Nusantara yang bakal hadir untuk Batang Sabu Budaya ya, maupun juga lagu-lagu lainnya ya yang hadir Batang Sabu Budaya di Nyurma Lembai Pagi. Oke. Okay?

punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Bolang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, tari Momosat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik mereka akan melakukan

0: lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
1: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: Senior Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa.
2: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Ya, pastinya Anda semua masih mendengar suara dari Nyong Risla di Nyur Melambai Pagi ya. Sepukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sedikit lagi Risla mau pamit undur diri di ruang dengar Anda ya di pagi hari ini sahabat budaya, oke. Okay? Dan jangan lupa bermakan pagi ya, bersarapan pagi. Bisa membangkitkan suasana hati maupun juga tubuh Anda untuk lebih semangat lagi untuk beraktivitas di pagi hari ini ya. Nampaknya pagi hari ini belum terlalu panas ya. Biasanya kalau sejam 9 naik ke atas Adiki ya DP jam, pastinya matahari terbit sangat panas sekali ya. Tapi sekarang belum terlalu panas sekali, masih loyo-loyo DP matahari sahabat budaya ya. Apakah sampai di siang hari DP cuaca seperti ini ya, nanti jatuh orang liat perkembangan beberapa jam ke depan DP cuaca Kota Manado bagaimana sahabat budaya ya. Oke, yang di hari Minggu masih pada beraktivitas, semangat aktivitasnya, semoga lancar ya, dan selamat beribadah hari Minggu untuk Anda semua ya yang menjalankannya ibadah di pagi hari ini juga. Oke, okay? Ya. Nanti informasi seputaran sulut yang bakal saya hadirkan maupun juga lagu-lagunya yang bakal hadir pada masa budaya sampai menjelang pukul 10 tepat nanti, oke? Okay?

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara terus memperkuat komitmen dalam mengawal pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum IRH di daerah. Hal ini juga diwujudkan melalui keikutsertaan dalam rapat evaluasi pelaksanaan penilaian IRH tahun 2026, kepatuhan tindak lanjut rekomendasi IRH 2026 ini, serta sosialisasi variabel dan indikator penilaian IRH tahun 2007 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting, ya. Nah, kegiatan yang dimulai pukul 9.59 waktu ini setengah, ya, tersebut juga diikuti oleh sekretaris tim sekretaris wilayah TSW penilaian IRH bersama person in charge PIK dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Pertemuan dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Pemantauan Peninjauan dan Pembangunan Hukum Nasional Rahendro Jati, serta diikuti oleh Sekretaris TSW dan PIK Penilaian IRH dari kantor wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia. Rapat menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian IRH tahun 2026 sekaligus memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan kepada pemerintah daerah. Melalui evaluasi ini juga, tim sekretaris wilayah diharapkan dapat mengidentifikasi kondisi real serta berbagai kendala pelaksanaan IRH di daerah sebagai bahan perbaikan dan dasar pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan penilaian IRH tahun 2027. Dalam pembahasan kepatuhan tindak lanjut rekomendasi IRH, disampaikan bahwa tim sekretariat nasional telah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah yang memperoleh nilai di bawah 70. Selanjutnya, tim sekretariat wilayah memiliki peran strategis dalam melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi ini, sehingga perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah dapat berjalan secara berkelanjutan, ya.

0: Ayo, Wu, tumben ngana ini. Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Kenapa ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya, no mar. Tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Oke, cukup sampai di sini waktu memisahkan kita sahabat budaya ya. Pastinya 10 menit lagi menuju ke pukul 10 dan Rizla mau sudahin dulu ya. Dengan nyur melambai pagi ya. Nanti baku dapat lagi nyung Rizla di lain kesempatan. Nanti di nyur melambai siang ditemani sama Fani sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas apapun itu juga di hari Minggu, dan selamat beribadah juga untuk semua yang menjalankannya ya. Dan jaga kesehatan, jangan lupa makan pagi ya, asupan penting untuk Anda semua, apalagi Anda yang mungkin di hari libur seperti ini masih bekerja ya. Oke, jaga kesehatan, nanti dapat lagi di Nyur Rizla dan kesempatan. Rizla pamit di Nyur melambai pagi, bye-bye.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Uti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan, tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1.300 kilo, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata Hadiki juga, rumah yang di pantai itu lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tempat wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus aja?
5: Ada di bawah di situ.
1: Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ya, ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli toh, beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Bapak Risa. Lama kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat benar-benar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih, begitu ya?
6: Ini tuh, sampah jangan dibuang ke laut, tuh, dibakar. Supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala. Dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat, tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi ke sini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Sudah berapa kali ke sini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Ya, sering, karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau, transportasi bagus, mudah dijangkau, jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat, sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya, kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi, menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu, lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar entah nasi entah ketimun apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat? Gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu. Khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya kan terjalan, jembatan kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Sesuai penerbangan asongan, pedagang penerbangan asongan yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, penerbangan asongan yang...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu jap pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau bawa pesan lagu.
4: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

ya teman-teman, dengan lagu-lagu Nusantara Dunia Anak ya, versi lagu-lagu Nusantara Anak nih menemani dari jam 10 hingga jam 11 Sabtu untuk Nyir Malam Bisa yang edisi Minggu, dan saya Fani yang lanjut menemani Kelar Risla di Nyir Malam Pagi tadi, Kang. Dan Sobat Budaya, untuk Nyir Malam Pagi, Nyir Malam Siang edisi Minggu, torang masih menghadirkan lagu Nusantara sampai jam 12. Sedikitnya torang akan masuk di pas jam 11 Sobat Budaya, torang akan hadirkan informasi juga untuk Sobat Budaya. Dan di jam 12 nanti seperti biasa, baku dapat lagi di acara request torang dengan torang untuk acara request siang sampai jam 2 siang. Dan

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi biasa pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang gotong royong dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, nanti kalau kita skala besar satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
2: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bisa

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Ini yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Enggak, juga harus tertenung. Tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, gitu. Semampu kita. Ada mau.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi dia

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Masih tolong temani dengan lagu-lagu Nusantara siang hari ini dengan berbagi informasi ini kali ini. Wow, mau berbagi tips kesehatan dulu nih soal budaya ya. Karena tentunya kesehatan itu penting untuk jaga trompe tubuh tetap bugar, fit. Apalagi yang lagi banyak aktivitas atau rutinitas padat ini ya. Terutama untuk membentuk sel darah normal dan sehat. Tubuh itu butuh berbagai nutrisi sama dengan zat besi, folat, vitamin B12, vitamin C. Asupan nutrisi ini salah satunya bisa didapat dari sayur. Nah, dilansir dari laman alodokter.com, ada berapa jenis sayur yang boleh masuk daftar menu harian, yaitu yang pertama brokoli, sayuran kaya akan folat dan zat besi, sehingga termasuk dalam sayuran penambah darah. Kandungan zat besi brokoli ini, zat besi brokoli matang itu 1 mg per porsi atau per 150 gram. Sementara kandungan folat dalam brokoli matang adalah 170 mcg per cangkirnya. Nah, jumlah ini bisa memenuhi 1/3 kebutuhan folat anak usia 10 tahun sampai orang dewasa. Itu brokoli ya. Kemudian ada bayam, sayuran yang terkenal kayak kandungan zat besi sehingga sangat disarankan for penderita anemia. Dalam satu cangkir itu sekitar 180 gram bayam matang mengandung 6 mg zat besi. Miligram ya zat besi serta 265 mcg folat. Ya, sayuran ini dilengkapi dengan vitamin C juga yang penting untuk mengoptimalkan penyerapan zat besi oleh tubuh. Itu dia bayam ya. Baru yang berikut ada pakcoy. Zat besi dan asam folat juga diperlukan untuk pembentukan sel darah merah ditemukan juga dalam sayuran ini. Dan sayuran pakcoy tumis mengandung 1,8 mg zat besi dan 130 mcg folat di setiap cangkirnya atau 200 gram. Ya ini yang mungkin suka nori atau rumput laut kering ya, yang sering dianggap sebagai cemilan atau pelengkap hidangan, khususnya dalam masakan Jepang dan Korea. Ternyata rumput laut ini juga merupakan sayur penambah darah. Setiap 50 gram mengandung sekitar 12,5 mg zat besi dan 170 mcg folat. Rumput laut juga sangat bergizi karena kaya akan yodium. Baru ada sayur kale. Dalam satu cangkirnya itu ada 100 gram tumisan kale yang mengandung 1 mg zat besi dan 75 mcg folat. Kandungan nutrisi ini membuat kale menjadi sayur penambah darah untuk mengatasi anemia. Sayur kale dinobatkan sebagai superfood. Kemudian kangkung yang paling gampang. Iya, kaya kan zat besi. Jadi setiap 100 gram kangkung ada 2,5 mg zat besi. Selain zat besi, sayuran ini juga dilengkapi dengan vitamin C yang dapat membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Sawi hijau ternyata juga bisa mengatasi anemia berkat kandungan 3 mg zat besi dalam setiap 100 gramnya. Nah, kandungan vitamin C sawi hijau juga tinggi sehingga bisa memaksimalkan penyerapan zat besi. Kacang panjang, ya paling gampang deh ini. Ada 100 gram kacang panjang, dalam 100 gram kacang panjang mengandung sekitar 1 mg zat besi, 10 mg vitamin C, 28 mcg folat. Kacang panjang ini bisa jadi alternatif sumber gizi yang baik untuk tambah darah dan cegah anemia. Jenis kacang lainnya yang bisa menambah darah seperti kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kedelai dan yang merupakan sumber nutrisi. Baru yang paling gampang sekali lah ini saudara ya, dan paling murah meriah toge. Sayuran kaya nutrisi yang termasuk dalam salah satu sayur penambah darah karena toge ini ada kandungan zat besi, folat dan vitamin C. Jadi selain sayur lengkapi juga dengan produk hewani, misalnya daging merah,
hati sapi atau ayam dan makanan laut. Deng, penuhi kebutuhan vitamin C supaya penyerapan zat besi itu lebih optimal ya. Jadi ini khusus yang kurang darah nih sawo budaya ya. Wow, ada bagi informasi tips untuk sawo budaya bahwa untuk menambah darah atau orang yang kurang darah kurang banyak aktivitas ini baiknya konsumsi sayur-sayur begini. Ya, deng karena sayur ini lagi gampang sekali mau dapat. Termasuk tadi ada bayam, kangkung, pakcoy, brokoli, baru kangkung tuh, kacang panjang, toge apalagi. Nah, jadi sawo budaya dari semua sayur ini kira-kira yang paling sawo budaya suka itu sayur yang mana? Dan ini semua sangat direkomendasikan.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa.

0: Ya, kawan Wan.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
3: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
2: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat.

0: maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
1: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
1: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

makan siang sama Bude sambil turun kembali temani dengan Pop Manado lagi buku dapa di acara request torang deng torang siang hari ini ya. Menemani dari jam 12 sampai jam 14 untuk acara request. Dan sahabat budaya, silahkan yang ingin bergabung kembali di siang hari ini bisa gabung di chat WhatsApp atau di SMS. Wawu sudah buka untuk sesi requestnya di 0853-424-928 ya. Yang mau kirim lagu Pop Manado dengan salam-salam 3 spesial Happy Sunday ini yang sudah keluar gereja dan kembali dengan rutinitas yang hari ini, tapi mungkin lagi istirahat dulu ya siang-siang biasanya, apalagi di hari libur Kang Sahabat Budaya, atau mungkin yang lagi dalam perjalanan nih menuju ke Tampa Pasiar. Semoga menyenangkan, dan yang lagi dalam perjalanan hati-hati di jalan ya. Ya, semoga terhibur juga dengan lagu-lagu yang akan menemani Sahabat Budaya siang hari ini, menemani dalam rutinitasnya di siang sampai sore nanti ya. Dan Wafani mau menyapa spesial dulu Sahabat Budaya. Apa kabar? Salam sehat, salam budaya yang ada di Bitung dan sekitarnya, Sahabat Budaya yang ada di Minut dan sekitarnya. Apa kabar? Selamat siang. Sahabat Budaya yang ada di Manado dan sekitarnya juga, selamat siang. Selamat buku dapa lagi di udara ya. Sahabat Budaya yang ada di Tondano, Tomohon, di mana lagi nih? Di Minsel, yang ada di Mitra. Selamat siang semua, selamat mendengarkan dan semoga terhibur dengan lagu-lagu Pop Manado yang ketorang akan temani ya di siang hari ini untuk 2 jam ke depan. Sahabat Budaya di Bolang Mengundur Raya, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat. Dan bahkan juga Sahabat Budaya Nusantara yang selalu kompak dengan terang terusnya juga mendengarkan Perempat Manado ya. Wafa ini berteman nih sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Oke, sambil menunggu yang lain bergabung, mungkin lain sementara ketik mengetik ya sambil terang dengarkan judul Kang beberapa lagu berikut.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

Rindu Pangana dari Astuti ini kayaknya nyana mau absen kan. Kalau wau pasti mau hadirkan. Karena lagu ini pas juga kalau mau dengar siang hari ini tuh Sawah Budaya. Iya, dan juga Sawah Budaya kalau mau dengar pilihan lagu Poponado dari Sawah Budaya bisa request lewat chat WhatsApp atau SMS. Silakan gabung di 0853-424-928. Dan saat ini wau mau sapa spesial lagi buat Ibu Jusya yang nyandak pernah absen legabun entorang siang hari ini. Spesial di Nyiur Mlambe siang untuk acara request siang. Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki Kolongan Minasa Utara. Kalau siang ini mau dengar lagu Kita Ada Perasaan, untuk Ibu Lina di Waru Kapas, yang Pak Geminimen di Benetin. Selamat siang, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat untuk Ibu Lina dan Pak Geminimen. Ada kiriman lagu dari Ibu Jusya, selamat badeng arjo Ibu Lina dan Pak Geminimen. Semoga terhibur buat penyiar, terima kasih. Iya, sama-sama juga. God bless you untuk Ibu Jusya dan keluarga yang sudah bergabung lagi siang hari ini di Wau di Torang-Deng-Torang. Oke, lagu so siap. Tapi wow, masih mau lanjut sapa menyapa spesial lagi yang sudah bergabung di belakangnya Bu Jusya. Ada Julita Rompas di Kiniar Tondano. Selamat siang Julita, makasih so gabung di Wau lagi siang ini. Dan mau request lagu Gunawan Hati Kedondong buat Wau yang bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga di rumah, amin. Salam budaya. Terus Julita mau salam tiga spesial. Ada klip di Motoli yang pertama, kedua Ibu Aurina di Mapanget, dan ketiga Kak Heni di Tikala. Salam sayang selalu, dan itu salam tiga spesial dari Julita Rompas di Kiniar Tondano. Kasih banyak Julita. Sekali lagi so gabung lagi nih Wau untuk acara request siang di Torang-Deng-Torang. Dan itu dulu yang Wau baca untuk sesi request di kesempatan ini. Yang sudah bergabung tadi ada Ibu Jusya dengan Julita Rompas di Kiniar Tondano. Yang lainnya wow, masih tunggu. Yang mau gabung di chat WhatsApp atau SMS silakan. Untuk request Poponado dan salam-salam tiga spesial.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
1: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau 1 tahun cuma 2 kali.
1: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
1: Oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
1: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
1: So berapa lama jadi petani dan Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
1: Kerja so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
1: DPB beda apa, Pak?
3: DPB keunggulan enggak kasih kawin. Tidak sekawin.
1: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado enggak kapal mesti lari ke gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangung, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?

0: Ya, tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
0: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
0: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
0: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
2: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
3: Jadi untuk produk dodol salak ini, yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
4: buahnya
3: yang buahnya
4: asli dari sini ya.
3: Iya, dari Desa Panggu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan, yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya. Oh, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
2: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak panggu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Panggu. Salak panggu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak panggu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey Schulte, aduh, ya apa ini kita kurang dah lihat dari tadi, angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel, apa sukaru angko udah cari?
3: Ucup sih aku dari tadi kok kita udah cari-cari ini, apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang, dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu cuma di radio Ritik Yala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, Dang.
4: Ya,
3: Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jauh sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
5: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Nasi jaha. Nasi jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan, hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, enggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tu ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tu lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma, so dia no itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertat berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertat memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertat.

Cinta Sandiwara dari Tony Watung yang juga hadir menemani dengan Pelian Pomenado yang terang hadirkan sudah dari jam 12 hingga saat ini. Di pukul 13:58 waktu Indonesia Tengah, Nyanda Prasa terang sudah di penghujung Torang Deng Torang siang hari ini, dan sedikitnya semua jam 14 waktu Indonesia Tengah, sehingga nanti sedikitnya terang mau masuk di pas jam 14 dan Wafanya akan kembali temani masih dalam program New Normal Siang dengan lagu-lagu Nusantara, dan informasi akan hadirkan kembali setelah pas jam 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang.

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, ini yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Nah, kita juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya.

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi lagi

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

bagian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dan

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Langsung di siang menjelang sore ini Sahabat Budaya Kang, bagus tuh orang bahas-bahas mengenai kudapan. Karena pasti dari Sahabat Budaya dia berpikir, duh mau bakunya-kunya apa Kang nih sore ini yang pas. Aduh pokoknya banyak ya. Apalagi terumpi kudapan Nusantara itu enak-enak leset-leset Kang Sahabat Budaya. Kekayaan kuliner Nusantara yang kembali mengukir prestasi membanggakan di panggung internasional. Sejumlah kudapan manis dan jajanan tradisional khas Indonesia berhasil tembus daftar makanan pencuci mulut di terbaik di kawasan Asia Tenggara versi paduan kuliner global Taste Atlas. Pencapaian ya, pencapaian luar biasa ini dipimpin oleh pisang goreng yang sukses raih peringkat pertama sebagai dessert terbaik di Asia Tenggara. Kudapan berbahan dasar pisang dibalur adonan tepung, digoreng sampai keemasan, ini dapat penilaian tertinggi. Mengguli hidangan manis populer negara tetangga seperti Kau Niau, Mamuang, itu ketan mangga dari Thailand sampai di leche flan asal Filipina. Jadi bukan cuma pisang goreng, ini DP kelezatan jajanan pasar khas tradisional khas Indonesia juga mendominasi jajanan papan atas. Klepon misalnya, bola ketan isi gula merah cair balut parutan kelapa, ini juga berhasil mengamankan posisi ketiga. Sementara roti goreng khas Bandung, odading deng kue pancake yang pancake tradisional berbasis santan, kemudian kue serabi, ini masing-masing juga turut bertengger di posisi ke-8 dan ke-10 nih Sahabat Budaya. Peta visual kuliner yang dirilis Taste Atlas memperlihatkan betapa kaya dan meratanya representasi hidangan manis Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi sebagai variasi panganan daerah seperti Bika Ambon misalnya dari Sumatera Utara, baru Lamang Tapai dari Sumatera Barat, Laklak dari Bali, Barongko dari Sulawesi Selatan, sampai Martabak Sagu dari Papua, ini turut buktikan daya pikatnya ya. Jadi kehadiran daerah deretan kudapan Nusantara dalam daftar ini tuh jadi bukti kalau olahan bahan lokal seperti santan kelapa, gula aren, daun pandang, deng, beras, ketan, ini ada di pecinta rasa otentik yang diakui secara global.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,6 FM. 11,88 AM.

0: Dah, boleh tu?
1: Boleh.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Dan terima kasih banyak sahabat budaya yang masih setia mendengarkan Perumat Manado di saat ini, baik yang mendengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan di streaming RRI Digital. Tidak terasa kebersamaan kita di Nyirmambi siang dari jam 10 hingga sedikit semua jam 15, jam 3, lagi 5 menit jam 3 waktu Indonesia Tengah ya. Sehingga Wafan yang bertugas semua pamit undur dari ruang dengar Anda. Karena abis ini torang lanjut di program Nyirmambi Sore. Sahabat budaya bisa kembali ikuti bersama lanjutan program Nyirmambi Sore nanti dengan Keke Heni yang akan menemani dari jam 3 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nanti juga ada program acara menarik yang bisa diikuti. Acara request sore juga nanti bisa diikuti jam 4 sore. Jadi untuk sahabat budaya yang lanjut dengan aktivitas dan rutinitas siang menjelang sore hari ini, semoga terhibur dengan lagu-lagu enak daerah yang tentunya terhadirkan di Perumat Manado, suara budaya Kaunua. Sekali lagi Wafani yang bertugas semua pamit undur. Nanti terbuka dapat lagi lain waktu dan kesempatan. Salam budaya dan sampai jumpa.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpenjurunya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, Lamin Dalom, yaitu Singasana, Kepala Adat Besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi, selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Belas ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah langsung memasilahkan minum, makan, setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu baru

0: menjadi menjelma jadi tidung. Kenapa jadi tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, Raja Wali, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
1: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Ini sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Oh, ya betul
2: di sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.
4: Roposai.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Hasil perikanan di perairan Kalimantan Utara mempunyai kualitas terbaik di mata dunia. Selain kepiting, udang windu menjadi salah satu komoditi yang diekspor ke mancanegara. Udang windu atau dengan nama latin Denaus monodon dikelola di kota Tarakan. Sebesar 70% menjadi primadona konsumen dunia khususnya Jepang. Namun sayang, sudah 2 tahun terakhir ini, harga udang di kalangan nelayan atau petambak anjlok drastis. Biasanya, untuk udang ukuran 20 dihargai 200 hingga 300 ribu rupiah per kilogram. Namun kini, hanya 80 ribu rupiah saja. Berikut kisah udang windu yang tak lagi dirindu dari kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kondisi anjloknya harga udang tentu membuat para nelayan resah. Lalu kami pun menemui Rustan, salah satu nelayan tradisional kota Tarakan yang turut merasakan anjloknya harga udang seperti sekarang ini. Rustan bercerita, anjloknya harga udang sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir. Namun kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19.
3: Kalau misalnya size-nya 40, 50, atau 30 itu bisa ratusan juta sih. Kalau dulu yang kalkulasi normalnya harga udang itu rata-rata 100 ribu per kilo. Yang kecilnya aja itu yang dibawa 100 ribu, yang size-size 90, size 100. Tapi kalau 50 ke atas itu 100 ribu itu ke atas. Kondisi sekarang yang paling besar aja 120, 85 sekarang. Yang paling besar size 20, 85 ribu.
2: Ia lalu menjelaskan alur distribusi penjualan hasil tangkap udang dari nelayan atau petambak hingga ke perusahaan cold storage.
3: Jadi pembudidaya itu ada langsung ke perusahaan, ada yang melalui tangan kedua dari perusahaan atau istilahnya pengepul, itu macam-macam. Jadi memang ada sih perbedaan antara petani yang langsung ke cold storage kemudian petani yang melalui pengepul. Ada perbedaan. Tetapi selama ini, sejak kita mulai kegiatan ini, itu yang kita lakukan. Tapi tidak ada persoalan, karena harga lumayan sih, lumayan. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, harga yang anjlok.
2: Keluhan nelayan tentang harga udang yang anjlok, tidak semata-mata mereka hanya memikirkan untung atau rugi saja. Namun, apa yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan biaya operasional seperti bahan bakar minyak atau harga bibit udang yang dinilai mahal.
3: Pertama BBM kita ke sana, akses satu kali jalan ke sana itu saya memakai BBM sekitar 40 liter bensin. Itu satu kali jalan ke sana, berarti 40 liter PP. Kalau saya misalnya masuk

0: kalangan para nelayan. BUMD tersebut yang akan membeli hasil laut mereka tanpa mengambil keuntungan. Namun hingga saat ini tidak ada para nelayan atau petambak yang menjualkan hasil tangkapan mereka ke BUMD.
1: Kita sudah kasih standar harga dari Perumda Agrobisnis. Tetapi tunggu-tunggu tak satu pun nelayan yang ngantar udangnya ke kita. Jadi bingung juga kita. Kita kasih harga cold storage, tapi nggak diantar. Nah, kemarin kembali lagi juga ke agennya. Jadi saya kira, kalau mau, ya memang saya kira jangan terus menyalahkan. Kan harga udang ini sebenarnya kan udah ada standarnya sebenarnya. Standar ekspornya itu ada.
0: Wali kota pun menduga, nihilnya nelayan yang menjual hasil tangkapannya ke Perumda, kemungkinan karena mereka sudah menerapkan sistem ijon kepada pengepul atau pihak swasta yang selama ini membeli udang mereka. Dan pemerintah pun tidak bisa menetapkan harga udang layaknya sembako. Untuk membuat cold storage sendiri, Hairul mengatakan itu tidak mudah. Butuh area yang luas dan masa pembangunan yang panjang. Namun untuk sementara, pemerintah kota memiliki cool room untuk menampung hasil laut.
1: Mungkin selesai masa jabatan, belum selesai itu cold storage. Cari tempatnya, yang ada sekarang cold room yang kita punya. Tapi itu sedang kita coba melalui ada investor, ya investor. Tetapi kan investor kan sangat tergantung, dia lihat lagi apa. Yang sekarang yang di depan mata ini kan persoalan harga yang menurut saya bisa dilakukan di intervensi melalui kita beli, yang harga yang dibeli cold storage itu juga harga yang kita beli dari masyarakat, tidak usah ambil untung, tidak usah ambil komisi, kita bantu saja.
0: Penasaran dengan harga udang yang tidak ada perubahan? Kami pun berusaha mendatangi salah satu pabrik udang terbesar di Kota Tarakan, yang selama ini bergerak di bidang ekspor hasil laut, PT Mustika Aurora. Namun, sesampainya di lokasi, kami tidak diperbolehkan masuk.
2: Surat dulu.
3: Iya, berapa hari? Yang harus menghadapin gitu loh. Mm-hmm.
2: Berapa hari prosesnya?
3: Ya enggak tahu, di ACC enggaknya juga kita enggak tahu.
0: Di masa kejayaannya, udang windu Kota Tarakan mampu diekspor ke mancanegara sebanyak 13 ribu ton. Permintaan pasar dunia pun menurut Dinas Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kota Tarakan terus meningkat tiap tahunnya, antara 5% hingga 10%. Akankah udang windu tak lagi dirindu para nelayan?
4: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Oke, kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanuan. Selamat sore untuk sahabat budaya, terombak kudap lagi di sore hari ini untuk nyuruh melambai sore. Edisi yang sama di Minggu, lembaran yang ke-30 di bulan Agustus 2026. Dan yang pasti sahabat budaya, kalau tadi sahabat budaya sudah dihibur dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana liburan ya, ataupun yang sementara mendengarkan di perjalanan, bahkan untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin lagi di tempat aktivitasnya ya. Tetap semangat karena Perempat masih akan terus hadir untuk menemani sahabat budaya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So tentunya di ragam irama Nusantara ya. Program request sahabat budaya boleh baku ikut di sini untuk request lagu favoritnya, dan nanti kalau misalnya ada di playlistnya Perempat ini akan hadirkan untuk sahabat budaya. Juga salam-salamnya untuk tiga orang spesial tentunya. Ini punya Freshly Niki Julu featuring Vicky Salamor dengan Panas Mela.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Gak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan gak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Iya, dan Sobat Gria, kita tinggalkan yang sudah hadir dari BCL dan Joe's Flow dengan Terpesona ya, kolaborasi tentunya yang apik di antara keduanya karena matching sekali menyanyikan lagu ini ya. Oke, dan yang pasti Sobat Budaya mudah-mudahan bisa menemani suasana sore Sobat Budaya yang selalu setia ada yang torang ya. Sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital ya, yang ada di luar daerah, di luar kota Manado dan sekitarnya, ataupun yang sementara mendengarkan melalui FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz, maupun yang sementara setia saat ini ya, dimanapun berada, yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, lagi di tempat aktivitas, yang lagi di acara ya, seperti Ibu Sandra Sompi yang katanya ada di ulang tahun ponakan. Asik ya ya, lagi kumpul-kumpul rame-rame di sana ya. Dan yang pasti program Ragam Irama Nusantara, program request sampai sebelum kumandang azan maghrib akan hadir untuk Sahabat Budaya ya. Dan ini menunggu tentunya untuk yang ingin gabung di sini di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok. Silakan kasih tahu lagu apa yang ingin didengarkan di sore hari ini. Salamnya untuk 3 orang spesial ya. Pasti Henny akan hadirkan untuk Sahabat Budaya. Seperti di sore hari ini, selamat sore untuk Christina yang sudah gabung ya. Christina yang ada di Pakoa katanya minta lagu dari Joe's Flow ya. Dia masa lalumu, aku masa depanmu. Asik. Mau kirim spesial buat seseorang katanya ya. Disimak lagunya dan juga buat Kak Henny, makasih sudah mau putarkan lagunya. Makasih juga buat Christina yang sudah gabung di sini. Dan next ada siapa lagi yang sudah gabung ya? Petra yang ada di Kawangkoan katanya minta lagu dari Ona Hetarua, Cinta Bikin Bodoh, buat orang-orang rumah dan juga buat anak-anak lorong dan buat semua yang sementara menyatu hati dengan perompak tentunya. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Penyiar yang memutarkan lagunya. Makasih juga buat kamu ya. Oke, di menit yang ke-26 dari jam 4 sore ya, untuk Sahabat Budaya yang lagi santai-santai, yang lagi duduk ongkang-ongkang kaki, duduk-duduk bak otak ya, yang penting otak yang positif ya. Oke, spesial untuk Anda semua lagunya dan ditunggu yang lainnya untuk gabung di sini ya.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Terima kasih tinggal lagu bagus yang Soadi dari Ona Hetarua yang request lagu tadi, mudah-mudahan so terhibur di sore hari ini ya. Menit yang ke-36 dari jam 4 sore. Ini masih terus temani sahabat budaya dengan lagu-lagu asik tentunya. Dan terima kasih yang terus setia dan terang di sini ya. Ada siapa lagi yang sudah bergabung di live TikToknya aku ya. Ada Amin IPS SMA. Ini kenapa namanya gitu ya? Oke, mungkin itu nama samaran atau apa ya. Tapi terima kasih yang selalu setia di sini juga. Dan Heni langsung bacakan saja untuk yang gabung juga sore hari ini. Selamat sore Kak Heni, sayang Juli Terompas Kini Tondano. Request lagu Vicky Salamor Tuhan Beta Maudia. Buat Kak Heni, makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Mem Femi yang ada di Jailolo, Ibu Nunu di Kompas Nusantara, ada Cliff di Motoling. Buat Kak Heni, makasih, selamat sore, seragam Irama Nusantara. Terima kasih buat Julita yang sudah gabung di sore hari ini ya. Next ada Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar ya. Katanya mau request lagu dari Toton Karibo dengan Ah Terserah. Terserah apa nih? Makinin buat orang-orang rumah katanya, buat Nancy, buat Noldi juga ya. Dan katanya untuk ibu Anda juga yang ada di seputaran Suaan dapat salam nih. Oke. Okay. Dan yang lainnya ini tunggu untuk bergabung tentunya di Rekam Irama Nusantara. Sekali lagi, sahabat budaya bisa request lagu Indonesia, lagu daerah, bisa juga lagu dangdut. Ada yang mau dangdut di sore hari ini ya? Bisa juga.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa

Kicir Kicir Lagu Butel. Sueng Ora Jamu Lagu Jawa.

Oke, dan sahabat budaya, saat ini sudah 51 menit melintas dari jam 4 sore dan torang lanjut lagi untuk ragam irama Nusantara. Yang mau baku iko di sini silakan ini tunggu di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Pro 4 Manado. Ada Ibu Sandra Sompi, selamat sore di sore hari ini. Katanya mau kirim salam buat Ibu Sarah, Ibu Femi, Cik Mei. Ada acara ulang tahun juga buat keponakan Hud yang ke-32 tahun. Nona Nesia Sompi ya. Tapi lagunya mana? Minta lagu apa ini? Dari tadi aku tanya gak dikasih tahu lagunya apa. Selamat ulang tahun Jamrut. Oh iya, yeah, oke okay. Kalau Opa Meta katanya kirim pesan langsung host, boleh? Maksud? Halo Yvonne Evelyn ya. Ada Bung Alfiansa juga, terima kasih. Ada Riko Misi, ada siapa lagi nih? Semua-semua yang sore hari ini lagi setia ring terang di sini ya. Ada Amin IPS SMA, ada juga siapa-siapa nih? Pokoknya semua-semua yang lagi mendengarkan Pro 4 ya. Aku cek-cek dulu untuk yang sudah gabung di WhatsApp ya. Oke, ada yang minta lagu dari Virgon, Titik Balik di Hidupku ya. Ada Dian yang ada di Pal 2, katanya mau kirim salam buat teman-temannya yang lagi kumpul-kumpul di rumah ya. Sambil mendengarkan Pro 4 di sore hari ya. Dan buat hostnya. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah gabung di sini juga ya. Mau cari dulu lagu ulang tahun yang diminta oleh Torang PI Ibu Anda yang ada di Suaan ya.

untuk mewakili semua-semua yang di hari ini ya. Tepatnya di 30 Agustus 2026 yang juga sementara berbahagia karena ketambahan usia ya. Ini mewakili ya untuk semuanya, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, semoga tentunya didekatkan yang baik-baik, dijauhkan yang jahat-jahat ya. Dan tentunya semakin hari semakin ganteng, semakin cantik, semakin berguna lah untuk nusa dan bangsa, dan juga apalagi buat keluarga nih sahabat budaya ya. Dan tambah mendekatkan diri lah sama yang di atas gitu ya. Langsung ke Jambrut dengan selamat ulang tahun, dan nanti akan menyusul lagu yang di request tadi ya, dari Virgon.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

Dan sebelum beri kita tinggalkan dari Virgo dengan titik balik di hidupku ya, menyambungkan topik kebersamaan tentunya di ragam irama Nusantara. Dan gimana yang request lagu tadi, mudah-mudahan sudah terhibur di sore hari ini ya. Apalagi untuk sahabat budaya yang mungkin saat ini gak kemana-mana, alias di rumah saja ya, lagi menikmati kata orang me time ya. Gak mau kemana-mana, cuma mau di rumah aja gitu. Ya gak apa-apa gitu ya, karena setiap orang berhak untuk memilih liburannya atau me time-nya mau kemana, atau mau di rumah saja ya. Yang penting bisa merefresh lagi kita untuk besok hari ketika kita akan beraktivitas kembali, bisa lebih fresh lagi ya kan. Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya di sore hari ini. Aku mau langsung bacakan dulu yang sudah gabung juga di SMS ya, dan WhatsApp juga. Sore kakak, saya dari Cimi, dari Berbinar, izin request lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. Makasih sebelumnya, terima kasih untuk Cimi yang sudah gabung. Next, ada siapa lagi nih? Selamat sore kak, izin request Selesai Sabrina Leanor, terima kasih. Kamunya siapa? Onesia, gitu ya. Jadi kalau mau request di sini harus menyebutkan nama ya, biar kata orang kalau kita bertamu itu harus ngetuk pintu dulu, biar tamunya tahu siapa yang datang gitu ya.

Oke, dan siapa lagi di belakangnya? Ini tunggu yang ingin bergabung. Oke, aku baca dulu yang sudah sempat bersingga atau gabung di live TikToknya Pro4 Manado. Ada Haryanto, ada Icon, ya, ada Ubi Kayu, ada Daud, Widi Made, ada Nelwan, ada Sherly, ada Linda, ada siapa lagi nih? Ada Mas, ada Stephen P5, ada Limited Edition 5979, ada Johnny Lengkong, Yow Story, ya. Ada siapa nih? Jolina Ripka Luming, ya. Oke, pokoknya yang sudah gabung di sini terima kasih untuk kebersamaannya, ya. Ada Opa Meta, terima kasih untuk like-like-nya, ya. Oke, siapa lagi yang sudah gabung tadi sempat bersingga di sini, ini coba baca. Pokoknya kalau ada yang bersingga di sini walaupun cuma lewat tetap aku bacakan. Ada Zi, apa kabar Zi yang sudah gabung di sore hari ini, ya. Untuk semua-semua pokoknya, ya.

Oke, okay, next ada Winda di Pal 2 yang katanya ingin dengar lagu dari Tian Strom dengan Penyakit Hati. Aduh, saya berkonsul Penyakit Hati dah. Cuma lagu, Kang. Oke, okay, mau dengar sendiri saja. Buat yang tugas, makasih mau diputerin lagunya ya. Oke, okay, terima kasih buat Winda di Pal 2 yang sudah gabung di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya yang... Sobat Dengar Perempat, mudah-mudahan tetap setia dan selalu setia juga ya. Ini nak berlama-lama, torang langsung ke dua lagu yang sudah di request. Torang ke Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Selama
2: di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

0: Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan ini masih terus temani sahabat budaya dengan lagu-lagu yang pastinya menghibur kita semua di sore hari ini. Apalagi untuk sahabat budaya yang lagi di rumah aja, les gak kemana-mana, atau yang mungkin lagi mendengarkan di perjalanan, bahkan di tempat aktivitas, biar tambah semangat tentunya ya. Selamat sore ada Hunter, Record P94, Mr. Job juga yang sudah gabung. Ada Masyid.id juga ya, Erit Tampu Bulon, Tampu Bolon ya. Ada akun berdua ya. Nah, sebentar ya lagunya ya. Misalnya ada ini putar ya. Oke, aku langsung ke requestan berikutnya. Ada Bung Sami Senduk yang ada di Rerer Tondeno yang katanya di sore hari ini ingin dengar lagu Amboina ya. Mau lihat dulu nih, ada enggak kiriman-kirimannya? Cuma request ya, enggak ada kiriman ya. Oke. Panjang sekali nih ke atas ya. Eh sudah, mungkin cuma ingin dengar lagu saja ya. Biasanya sih salam-salamnya buat teman rasa saudara ya, yang tergabung dalam grup teman rasa saudara semuanya, supaya biasa dikirim semuanya. Soalnya kalau cuma dibatasi 3 orang, yang lainnya gak kedapatan ya. Gak dapat salamnya gitu ya. Amboina Song dari Yopi Latul sudah ini siapkan, ditunggu aja. Ada juga lagu yang di request di Kota Napata Hadi dari Bengkulu, katanya request lagu Kau Bukan Takdirku dari Tasya Rosmala. Mudah-mudahan lagunya ada ya. Akun berdua Kak Cantik, request lagu dong Setia Bonar dengan Cinta Terakhir. Oke, ini gak mau berlama-lama, kita langsung ke lagu yang sudah di request ya.
1: Aliyah

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Torang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: 4, Suara Budaya Kawanua.
1: Apa?
2: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
2: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
2: Okay.

Oke, dan sahabat Bia, terima kasih tinggal lagu bagus dari Setia Bona dengan Cinta Terakhir. Gimana yang request lagu tadi? Mudah-mudahan soal terhibur tentunya di kesempatan sore hari ini. Dan ini mau informasikan dulu untuk sahabat budaya ya, nanti di menit yang ke-48 ya, kita akan bergabung dengan RRI Program 1 Manado. Untuk pastinya akan dikumandangkan Azan Maghrib Bila Kota Manado dan sekitarnya. Sekali lagi, kumandang Azan Maghrib Bila Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan bergabung dengan RRI Program 1 Manado. Namun Henny punya lagu bagus dari Dirly dengan Kuat untuk Sahabat Budaya, mengakhiri terampil kebersamaan di ragam irama Nusantara, dan nanti akan dilanjutkan dengan lagu-lagu bernuansa Islami jelang Azan Maghrib.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70 ribu anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70 ribu setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

Ada begitu banyak orang yang berjalan ke lembah kekelaman dan juga sedang berjalan ke jurang maut. Tetapi ada satu pesan khusus dari Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

semua yang solala, solema, deng berbeban berat. Kita mau kasih telapas itu semua.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Sibi, Risau. Raisa, Bila. Sedia aku.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 1, 2, 3. Rizky Febian, Alamat. Wijaya 80, terakhir kali.
1: Tak ada pada hati yang sembuh di satu dan dua hari.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasan.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

Ya, dan sahabat budaya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, 17 menit melintas dari jam 7 malam. Tadi sahabat budaya tentunya sudah dihibur dengan lagu-lagu rohani pilihan. Di setiap hari Minggu bisa sahabat budaya dengarkan dari pukul 18 sampai di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini terus masuk di Senandung Bohu Sami. Beberapa informasi akan hadir, di antaranya sahabat budaya Toyopo dan Tolangga, simbol kebersamaan keluarga, yang ini kutip dari rri.co.id. Tradisi Maulid Nabi di Gorontalo tidak hanya menjadi momentum keagamaan, tapi juga menyimpan nilai sosial dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya terlihat dalam Toyopo, wadah makanan yang menjadi bagian dari tradisi Walima, di mana Toyopo tidak sekedar dipandang sebagai tempat menata makanan, tapi juga memiliki makna tentang keteraturan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tentunya sahabat budaya, kondisi ini menunjukkan bahwa setiap keluarga memiliki ukuran atau kemampuan yang berbeda dalam mempersiapkan sajian maulid. Dari tingkat kemampuan ekonomi yang paling sederhana hingga yang lebih tinggi, semuanya tetap menjadi bagian dari tata aturan dan kebersamaan dalam perayaan. Nah, Toyopo ini dibuat berdasarkan kemampuan ekonomi yang ditetapkan dalam sebuah keluarga dan menjadi bagian dari keteraturan atau template dalam sebuah keluarga, termasuk dari level yang paling rendah. Ujar dikatakan Yunus Dama, akademisi dari Budayawan Gorontalo. Dengan demikian, keberadaan Toyopo memperlihatkan bahwa tradisi tidak harus dimaknai dari besar atau mewahnya sajian yang dibawa. Justru terdapat pesan bahwa setiap keluarga dapat berpartisipasi sesuai kemampuan masing-masing. Di mana nilai ini memperlihatkan adanya keteraturan sosial, masyarakat tetap berada dalam satu tradisi yang sama, dan meskipun kondisi ekonomi setiap keluarga berbeda, sebagai bentuk sedekah yang sejak awal telah diniatkan, Toyopo sendiri merupakan wadah yang umumnya digunakan untuk menempatkan nasi, lauk pauk, dan berbagai makanan dalam rangka perayaan Maulid Nabi. Nah, dalam perkembangan tradisi Walima, Toyopo juga menjadi bagian yang berada dalam Tolangga, wadah yang dibuat lebih besar dan dihias dengan berbagai bentuk. Tradisi Walima kemudian menjadi ruang pertemuan antara nilai agama, adat, kebersamaan, dan semangat berbagi. Nah, makanan yang disiapkan masyarakat bukan hanya menjadi sajian perayaan, tapi juga menjadi simbol rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Melalui Toyopo, masyarakat Gorontalo seolah diajarkan bahwa kebersamaan tidak ditentukan oleh seberapa besar kemampuan seseorang, melainkan oleh kemauan untuk ikut mengambil bagian dalam tradisi dan berbagi dengan lingkungan. Nah, tentunya inilah yang membuat Toyopo dan Tolangga tidak sekedar menjadi perlengkapan dalam perayaan Maulid Nabi, tapi juga menjadi bagian dari identitas budaya Gorontalo yang mempertemukan nilai keagamaan dengan kehidupan sosial masyarakat.

0: Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa. Suara

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

39 menit melintas dari jam 7 malam. Selamat malam yang sementara menikmati makan malam untuk kesempatan malam hari ini. Belum terlambat juga untuk yang belum makan malam, yang lagi pada beraktivitas malam, shift malam ya. Dikondisikan dulu suasananya. Atau mungkin sudah makan dari rumah ya, siap melaksanakan tugas. Selamat bertugas malam hari ini. Para driver juga yang sementara mendengarkan di perjalanan ya, tetap ekstra hati-hati mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada pastinya ya. Oke, dan masih dari rri.co.id, pelaksanaan Indonesia Critical Mass ICM Gorontalo yang mempertemukan 11 komunitas sepeda dari berbagai daerah Gorontalo dinilai dapat mendorong kembali minat masyarakat Gorontalo untuk bersepeda. Kegiatan tersebut digelar di Jumat kemarin ya, sebagai bagian dari rangkaian Semarak RRI Fest 2026. Ketua Komunitas Sepeda Ontel Gorontalo, Fadli Ibrahim, kepada RRI juga mengatakan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang mempertemukan komunitas sepeda dari berbagai daerah tersebut. Menurut Fadli sendiri, event sepeda seperti ICM penting untuk mendorong gerakan bersepeda di tengah masyarakat, dan kehadiran kegiatan yang melibatkan banyak komunitas dinilai dapat menjadi pemantik bagi masyarakat untuk kembali menjadikan sepeda sebagai bagian dari aktivitas mereka. Ia mengatakan saat ini masyarakat Gorontalo masih cukup banyak yang bersepeda, khususnya untuk kebutuhan olahraga. Namun Fadli menilai kegiatan bersepeda perlu lebih sering digelar agar antusiasme masyarakat semakin meningkat. Menurutnya, event yang menghadirkan komunitas dan bersepeda dari berbagai daerah dapat memberikan suasana berbeda sekaligus memotivasi masyarakat untuk ikut bersepeda. Fadli juga berharap pelaksanaan ICM Gorontalo tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya komunitas sepeda, tapi juga dapat memperkuat budaya bersepeda di Gorontalo. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperluas gerakan bersepeda, sekaligus mendorong masyarakat menjadikan aktivitas bersepeda sebagai bagian dari gaya hidup dan juga olahraga.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku iko deng torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Rompat Suara Budaya Kawanwa.

Ya, dan sambut budaya ini akhirnya sampai di sini dulu Trompet Kebersamaan tentunya di Nyiur Melambai sore untuk kesempatan kali ini ya. Nanti Nyiur Melambai malam ada Bung Stanley akan melanjutkan sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau

0: Mbak Bantik, selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mbak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
1: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

Nyiur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Nyur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya baik pendengar, masih bersama Perempat RRI Manado, suara muda kawan. Bersama saya Stanley setelah tadi Anda sudah bersama rekan Henny di Nyur Melambai sore ya. Perjalanan selanjutnya Nyur Melambai malam sampai pukul 12, saya akan temani Anda, untuk itu tetap di RRI Perempat Manado.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: FM 88.6 88.8.

0: pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Ini yang gegot ya?
2: Tadi lah, yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Hah, pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Risna sendiri sebagai penari topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering dimanjak?
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Oh. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no, ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya gitu begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
0: Burung pakai rapat. Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir

0: nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
1: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
0: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
2: Termasuk tiap hari melihat topeng.
0: Iya. Tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.
2: Oke. Okay.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu. Jadi ya itu deh yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu. Karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata.
3: Saya meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang.
5: Rompak, suara budaya Nusantara.

Ya, dan baik, selamat malam sahabat Ludai, selamat kita bertemu lagi ya malam hari ini di acara Malam Baku Dava. Acara request lagu-lagu pop Indonesia, baik lagu-lagu nostalgia maupun lagu sekarang ya. Atau juga lagu daerah Nusantara saudara yang nanti bisa Anda request sendiri di WhatsApp 0853424009 ya sahabat budaya. Oke, baik, kita akan mulaikan untuk kebersamaan kita sahabat budaya di acara Malam Baku Dava ini. Untuk itu Anda jangan kemana-mana dulu pendengar, kita dengarkan dulu 1-2 lagu berikut ini ya, tetap di RRI Pro 4 Manado.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Ya, dan baik pendengar yang saat ini masih mendengarkan RI4 baik lewat frekuensi AM 1188 kHz dan juga FM 88,6 MHz. Ya, semoga malam hari ini Anda bisa terhibur dengan persembahan lagu-lagu yang akan kami hadirkan menemani suasana Anda di malam hari ini. Dan nanti saya persilakan Anda bisa request lagu lewat WhatsApp nomornya 08534240928 ya. Juga bisa lewat TikTok ya, Pro 4 RRI Manado malam hari ini. Oke, baik. Sahabat budaya yang ingin request lagu silakan, sambil saya akan mengajak Anda untuk bergabung di WhatsApp dan juga di live TikTok Pro 4 ya malam hari ini. Oke, dan saudara, selamat malam yang saat ini lagi lembur ya. Selamat menikmati suasana kerja di malam hari ini ya. Ya, mungkin bukan lembur sih, maksudnya tugas malam ya. Lagi tugas malam malam hari ini, semoga tugas-tugasnya bisa berjalan dengan baik, lancar, lancar jaya ya. Dan kiranya dengan kehadiran Pro 4 bisa membuat Anda lebih semangat dalam menjalankan aktivitas di malam hari ini. Dan baik, sahabat daya, kita lanjut saja membacakan WhatsApp yang masuk. Selamat malam, ini ada yang punya nomor 08577 sekian sekian, dari siapa ini? Oh ya, dari Bung Epo di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam Bung Steny, selamat malam juga. Ya, Bung Steny apa kabar? Bye-bye. Gimana Epo di sana? Mudah-mudahan baik kabarnya Epo ya. Stand request lagu boleh? Boleh. Lagu DP judul apa ini? Afgan. Sabar. Lagu ini buat semua-semuanya yang lagi bapak dengar Pro 4 dan teristimewa untuk kita pe Aradus yang ada di Manado, di Kuhun, semuanya salam sayang, salam kangen buat Bung Steny Matugas. Selamat malam, malam baku dapat. Oke, terima kasih untuk Epo ya yang sudah bergabung. Lanjut lagi dari siapa lagi ini? Ya, dari Marco Detailing. Selamat malam Bung Steny, selamat malam juga. Bung Steny mau request lagu kita boleh? Oh boleh, boleh. Mau request lagu DP judul Aku Jatuh Cinta. Aku Jatuh Cinta dari siapa ini? Bruri Marantika, kalau nak ada DP cover Jo. Oh boleh. Lagu ini spesial buat someone yang ada di jauh. Salam paling sayang, salam kangen buat Bung Steny Matugas. Terima kasih. God bless you. Oke, God bless you too. Oke, baik, kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini, sahabat budaya. Jangan kemana-mana, mendengar terus di Malam Baku Dapa RRI Pro 4 Manado.

0: Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti, pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Ya, dan baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya yang sudah mendengarkan RRI POM 4, ya, malam hari ini, baik di streaming aplikasi RRI digital maupun yang mendengarkannya lewat siaran terestrial, yang bisa Anda dengarkan di frekuensi-frekuensi masing-masing di 88,6 FM, kemudian juga bisa mendengarkannya lewat AM 1188, ya, Sabar Budaya. Semoga malam hari ini Anda bisa menikmati suasana malam, terhibur dengan Pro 4 malam hari ini, ya, Sabar Budaya. Jadi saya tunggu Anda di WhatsApp 0853424098 dan juga di live TikTok Pro 4, ya. Jangan lupa di follow yang belum follow, ya, saudaya, biar nanti Anda bisa mendapatkan informasi dan hiburan dari RRI Pro 4 lewat live malam hari ini, ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian di komen, kolom komentar, ya, di kolom komentarnya Pro 4, ya, malam hari ini. By the way, anyway, Busway, saya ingin tanyain Sobat Budaya malam ini. Malam ini Anda rindu suaranya siapa? Suara, ya, saudara. Kadang kita, ketika kita sendiri, kita merindukan suara seseorang, ya, yang sudah jarang kita dengar, ya. Rindu banget dengan suara itu, ya, saudara. Kenapa? Karena suara itu begitu sangat dekat, ya, sangat dekat dengan diri kita, ya. Bisa saja kita merindukan suara orang tua kita, ya, baik itu mama atau papa yang saat ini sudah tidak ada lagi di samping kita, ya. Sama budaya, memang sih setiap orang pasti, ya, akan menuju ke sana, ya, saudara. Makanya selagi mereka masih ada, saudara, marilah kita memperlakukan mereka dengan istimewa. Jangan membuat mereka sakit hati, ya, saudara. Penyesalan kita itu pasti ada di belakang, bukan di depan, saudara, ya. Nah, kebanyakan zaman sekarang, saudara, anak-anak itu sudah tidak lagi memberikan perhatian buat orang tua, karena mereka sibuk dengan pekerjaan, ya, sibuk dengan urusan rumah tangga masing-masing, ya. Apalagi kalau orang tua kita jauh dari kita, saudara, ya, terpisah jarak dan waktu. Momen-momen kebersamaan itu mungkin bisa tercipta di saat-saat kita merayakan hari Lebaran misal, atau Natalan, ya. Nah, itu kita bisa kumpul lagi dengan orang tua, ya, sama budaya. Nah, jadi momen-momen seperti itu yang membuat kita bisa kumpul lagi dengan keluarga, ya, saudara. Nah, ketika orang tua kita sudah tidak ada lagi, ya, mungkin kita akan teringat ketika ada momen seperti Lebaran, ini mau Natal, pas dengar lagu Kenangan Natal di Dusun, atau lagu Teringat Masa-masa na-na-na, na-na-na-na-na-na-na, lagu-lagu Natal Mama Papa. Nah, itu sebetulnya jadi kayak gimana gitu, saudaya, jadi rindu dengan suara orang tua, saudaya, ya, yang biasanya kalau lagu itu diputar, kita langsung teringat orang tua kita. Kita pulang kampung, kita berkumpul dengan orang tua, ya, dengan mama, dengan papa. Tapi saat ini lagu itu kita putar, kita sudah tidak bertemu lagi dengan orang tua kita, ya, saudara. Nah, malam ini
Siapakah yang Anda rindukan? Sabodaya, suaranya siapa? Ya, silakan Sabodaya, Anda bisa kirim lewat komentar di kolom komen di WhatsApp dan juga di live TikTok Pro4 ya. Jangan lupa Sabodaya ditunggu di kolom komentar di live TikTok Pro4 ya. Yang sudah bergabung malam hari ini silakan, jangan lupa komentarnya di kolom komentar ya. Jangan lupa juga di follow ya, biar semakin berkembang ya siaran Pro4 untuk live TikToknya ya. Semakin banyak penggemarnya, semakin ya banyak pendengar Pro4 yang menyaksikan lewat live TikTok Pro4 dan Anda bisa mendapatkan pemberitahuan dari Pro4 ya, ketika mau live kan dapat undangan nih, diundang nonton ya, dari Pro4 ya. Dan siapa tahu Sobat Budaya, Anda malam ini merindukan seseorang ya, yang jauh di mata namun dekat di hati. Artinya dia bisa juga melihat Anda, mendengar atau bisa apa ya? Ya, mendengarkan lewat lagu yang Anda request, yang Anda kirim buat dirinya, Saudaya ya, lewat live TikTok Pro4 ya. Jadi ini semacam tempat pertemuan lah. Tempat bertemu, berbagi rindu dan sayang. Oke, Saudaya, sambil kita lanjut untuk membacakan WhatsApp yang masuk. Sebentar, ini dari Rina di Malalayang, Manado. Selamat malam Kak, saya Rina dari Malalayang. Kalau saya, suara yang paling saya rindukan adalah suara mama saya. Sekarang saya tinggal jauh dari rumah karena bekerja. Kalau dulu saya setiap malam, mama saya selalu bertanya, "Nak, kamu sudah makan belum?" Sekarang pertanyaan itulah yang paling saya rindukan ketika saya mau makan. Request lagu Kak Stanley, ya request lagu Bunda dari Melly Goeslaw. Ya Rina, ternyata ya, satu pertanyaan sederhana dari seorang mama itu bisa menjadi sebuah atau sesuatu yang sangat berarti ketika kita sudah jauh dari rumah ya. Oke, terima kasih untuk Rina ya. Lagunya nanti Kak Stanley cari ya. Melly G atau Melly Goeslaw dengan lagunya Bunda. Oke, siap-siap. Bunda. Ini. Oke, dari Potret kayaknya ya. Potret sama sih. Melly G kan punya grup. Grupnya namanya Potret. Iya. Dulu dia masih di Potret. Sekarang tetap masih di Potret. Ya, Anto, ada Anto Hood. Pokoknya mereka ini tadinya satu band, tapi setelah cocok mereka menikah ya. Anto dan Melly Goeslaw. Oke, lanjut. Ada Andi di Tikala. Halo, selamat malam Kak Stanley. Ya, malam juga dengan Andi di Tikala. Saya paling merindukan suara papa, Bung Stanley ya. Kalau dulu sebelum saya keluar rumah, papa saya selalu bilang, "Hati-hati di jalan ya anakku." Sekarang saya baru sadar, ternyata itu sebuah bentuk perhatian dari papa saya. Request lagu Bung Stanley ya. Ya. Request lagu dari Seventeen judulnya Ayah. Ya, lagu ini spesial buat Ayah tersayang ya. Oke. Ya, terima kasih untuk Andi ya. Andi, kalau kalimat hati-hati di jalan itu kadang terdengar biasa sih.
Sampai suatu hari kita benar-benar merindukan suara yang mengucapkannya, ya. Nah, beda hati-hati di jalan yang dikatakan kekasih atau pacar kita. Nah, ini yang mengatakan hati-hati di jalan itu orang tua kita, apalagi ayah kita, ya. Nah, itu dia. Oke, terima kasih Andi di Tikala, ya. Kemudian ada Melisa di Tuminting. Ya, selamat malam Kak Stanley. Malam dari Melisa di Tuminting. Kalau Melisa, Kak Stanley rindu suara teman waktu di SMA. Karena apa? Karena hampir setiap malam dulu kami sering telepon-teleponan. Sekarang masing-masing sudah punya kesibukan. Oke, request lagu Kak Stanley, request lagunya Iwan Fals dan Rafika Duri, Vina Panduwinata dengan judul Kemesraan. Ya, boleh. Ya. Oke, dulu ngobrol sampai lupa waktu ya Melisa ya. Tapi sekarang mencari waktu untuk ngobrol aja sudah susah. Karena ya begitulah, mereka dulu belum punya pekerjaan, belum menikah, belum punya kesibukan masing-masing, tapi sekarang sudah punya kesibukan masing-masing. Oke, thank you untuk Melisa. Kemudian lanjut ini, selamat malam ada Ibu Jusye. Halo, selamat malam Bapak Ganteng, Pak Stanley, malam baku dapa. Ini dengan Ibu Jusye dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu, lagu dang, lagu Oldies Indonesia judulnya Satukanlah Hati Kami Berdua. Yang nyanyi Dian Pisesa mau kirim for Ibu Lina di Warukapas dan Pak Gemini Men di Winetin. Halo, selamat malam Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat ya. Ibu Lina dan Pak Gemini Men, ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat Selamat badengar June, Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Stanley. Thanks nih malam baku dapa. God bless you. Nah, lanjut Pak Stanley. Jawaban dari Ibu Jusye adalah Ibu Jusye rindu sekali akan suara dari suami Ibu Jusye yang sudah lama tidak terdengar lagi suaranya karena sudah satu tahun suami almarhum Ibu Jusye sudah pergi untuk selama-lamanya. Tapi apalah daya tangan tak sampai. Boleh begitu jawab Pak Stanley. Itu Ibu Jusye jawaban. Thanks nih malam baku dapa. God bless you. Ya, God bless you tuh. Ya, betul sekali Ibu Jusye. Suara orang yang sudah tidak lagi di samping kita, apalagi untuk selama-lamanya ya. Nah, saudaya, jadi seperti saya bilang, bisa orang tua kita, bisa suami kita, istri kita, ya. Pokoknya keluarga kita yang sudah tidak pernah kita dengar lagi suaranya. Ya, rindu sekali dengar suaranya. Tapi kita rindu, tidak pernah muncul suara itu, saudaya, ya. Sama seperti saya. Saya rindu suara mama saya, ya. Ya, jujur sih, saudaya, saya memang anak paling bungsu, ya. Saya dekat dengan mama saya, ya. Jadi kemana-mana waktu masih anak-anak selalu dengan mama saya. Jadi saya sangat-sangat merindukan suara mama saya. Tapi sampai saat ini saya ingin mendengar suaranya, mungkin pernah saya cari-cari suara di rekaman-rekaman di HP. Ada sih saudara yang pernah dapat waktu video-video lampau ya, lalu-lalu. Sempat ada ya, tapi saya menginginkan hak kehadiran di mimpi ya. Nah, tapi tidak pernah di mimpi, tidak ada suara. Katanya orang kalau sudah meninggal dia tidak akan mengeluarkan suara di mimpi ya, kalaupun berbicara tapi suaranya tidak kedengaran ya. Nah, itu dia saudaya ya. Oke, Ibu Jusye terima kasih. Semoga malam ini Ibu Jusye bisa mendengarkan suara suami Ibu Jusye ya, mungkin lewat mimpi ya, atau apa ya, pokoknya dengan mimpilah saudaya.
Ibu Jusya ya. Oke, Ibu Mim, Ibu Jusya, semoga terhibur malam hari ini dengan lagu yang di request nanti ya. Satukanlah hati kami. Baik, sahabat budaya, kita break dulu. Jangan kemana-mana pendengar, masih di Malam Baku Dapa RRI Pro 4 Manado, Suara Budaya Kawanuara.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masiregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Iya baik, terima kasih sahabat budaya yang masih berdengar RRI Perempat Manado malam hari ini ya. Semoga ini malam ini semua boleh happy, boleh senang ya, boleh terhibur sahabat budaya yang lagi kesepian. Semoga tidak merasa sepi di hati ya. Karena sahabat budaya kalau Anda cuma sendirian terus cuma Anda ya, di ruangan atau di rumah yang segede gaban ya, terus Anda sendiri, pasti Anda akan merasa tidak nyaman lah saudara ya. Apalagi malam-malam seperti ini saudara ya, dingin ya, terdengar dari luar itu cuma suara.

suara angin ya, suara jangkrik, terus jauh lagi rumahnya dari apa? Pokoknya rumahnya agak jauh ya, di luar kota misalnya ya. Wah, pokoknya saudara ya, rasa gimana begitu ya kalau sendirian saudara, tidak enak pokoknya ya. Jadi kalau Anda merasa Anda sendiri, jangan matikan radio ya. Putar radio atau putar apalah yang mengeluarkan bunyi ya, musik, biar ruangan Anda terasa terasa ceria, gembira ya malam hari ini. Ya saudara, jadi silakan kalau Anda mau bergabung di WhatsApp 0853-424-00928 dan di TikTok yang saat ini saya lagi sedang live ya. Kebetulan mungkin Anda ingin mendengarkan lagu dari sebuah grup band ya, tapi bukan lagu barat ya saudara ya, lagu Indonesia, sebuah musik folk, musik apa aja bilang ya, kelompok vokal ya, kelompok vokal grup band atau solois favorit Anda ya, silakan ya. Semacam ini dari ketua ya, dari apa ini, ketua namanya MC, ketua TSB ini namanya siapa sih ya, pokoknya namanya ini ada tertulis MC ketua TSB ya. Nah, ini katanya apa ini, saya telah bergabung dengan fans club kamu selama 1 bulan. Oke, terima kasih ya, sudah bergabung dengan fans club Perempat selama 1 bulan ya. Nah, baru apa ini? Boleh Seventeen, boleh request lagu Seventeen, jangan paksa rindu bang. Nah, boleh boleh ya, silakan ya. Bung Ketua mau request lagu, mau kirim buat siapa silakan ya. Jadi katanya ini lagu dari Ketua, MC Ketua TSB ini bilang mau kirim salam buat kekasihku yang jauh itu aja bang. Oke boleh, terima kasih ya untuk MC Ketua TSB. Terus ada selamat malam Ibu Nova ya, Ibu Nova Jainender ya, malam malam ya Ibu Nova ya. Iya, silakan Ibu Nova mau request lagu apa silakan ditunggu. Oke. Dan ada lagi kah di WhatsApp? Silakan ditunggu. Ada ini dari, oh, tadi siang punya. Ya, oke. Baik. Kita langsung saja mau putarkan lagu yang di request tadi ya, jangan kemana-mana pendengar, tetap di Perempat.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Aduh, memang kan. Jadi, nona-nona, jangan jagoda-goda orang pelaki, eh? Ini satu the point bilang, nona, kita sudah ada bini, eh? Ingat itu, kita pe bini ini, pe apa? Pe galak sekali, ah. Dia itu bekas ketua, taekwondo ke apa dia? Bela diri, bro. Sis. Ini salah-salah nih, patah-patah nih, pemini Morado. Nah, ini dia lagu-lagu yang keluar sekarang ini, lagu-lagu yang banyak versi dari lagu-lagu artificial intelligence, ya. Lagu-lagu AI, ya. Nah, itu dia, sebenarnya. Ya, ini satu lagu hiburan saja, saudara ya. Jadi, kenapa sampai ada lagu-lagu seperti itu? Ya, mungkin karena dalam kehidupan realita itu sering terjadi, saudara ya. Sudah tahu-tahu sudah punya istri, sudah punya suami, masih saja ya tergoda. Iya. Oke, sahabat budaya, karena waktu sudah jam 10 lebih 54 menit, sahabat budaya. Sementara sahabat budaya mungkin belum ngantuk, masih melek matanya, masih menyala-menyala, ya. Masih tabuka-tabuka tuh mata, sahabat budaya, ya. Aduh, ya tidak apa-apa kalau memang saudaya masih ingin request lagu. Saya masih tunggu 1-2 penelpon lagi, saudaya, silakan di WhatsApp 0853-424-00928 dan juga di live TikTok 4, ya, di komen saja di kolom komentarnya, ya, mau request lagu apa. Ini kalau nggak salah tadi ada Rico ya di Tanah Patah Bengkulu, tapi ini tadi siaran apa live TikTok Prompat signalnya kurang bagus, sampai tadi saya restart lagi ya, dan pesan yang tadi sudah terhapus. Boleh dimasukin lagi nih Bung Rico di Tanah Patah ya. Iya, masuk lagi ya, di komen lagi di kolom komen di live TikTok Prompat ya. Oke, sahabat budaya, jangan lupa kalau belum follow di follow saja, saudara, nanti ada apa namanya informasi dan hiburan yang bisa kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini ya, sampai jam 12 malam nanti, saudara, untuk siaran Prompat di Nyio Mulambai Malam. Oke, dan kalau begitu, saudara, saya segera akhiri sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di acara request malam Malam Baku Dapa RRI Prompat Manado. Terima kasih atas atensi Anda, baik yang sudah bergabung lewat WhatsApp juga lewat live TikTok Prompat ya. Dan lain waktu lain kesempatan, saudara, kita bisa bersua lagi di acara yang sama di kesempatan yang akan datang. Oke. Stanley pamit dulu untuk acara ini, namun jangan kemana-mana, saudara, masih ada satu acara lagi untuk program religi malam, tetesan bun malam untuk kidung-kidung rohani akan kami hadirkan menemani suasana Anda malam hari ini ya. Oke, tetap stay tune bersama RRI Pro 4 Manado.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Hai, wawu kemana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau? Sama deng tu robot abis akang baterai?
2: Wawu, daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Plus 88 AM.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Iya, dan baik pendengar, demikianlah rangkaian Kidung-Kidung Rohani sudah kami hadirkan ya untuk Anda umat Kristiani di malam hari ini. Kiranya Kidung-Kidung pujian yang kami hadirkan ini bisa memberkati kita semuanya. Suasana sukacita malam hari ini bisa kita rasakan di saat kita sudah mau beristirahat sampai malam hari ini. Tak lupa kita minta Tuhan selalu menjaga dan melindungi sepanjang malam hari ini. Kita akan beristirahat, biarlah Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kita. Dan kita memohon agar supaya Tuhan memberikan kita kekuatan ya di saat pagi hari kita bangun tubuh dalam keadaan sehat walafiat. Baik pendengar, saya segera akhiri sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita malam hari ini di tetesan Bun Malam. Sekalian juga akan segera mengakhiri seluruh program siar perempat dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan pendengar, akhirnya saya Stanley dari balik perangkat siar segera pamit undur. Selamat malam, selamat menikmati suasana istirahat Anda. Sampai jumpa dan salam budaya. Perempat.

Iya, dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026. Baik siaran pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali pada besok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Membawakan program siarannya hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
6: Shalom, selamat pagi, sahabat budaya. Selamat beberapa lagi di lembaran ke-31 akhir bulan Agustus 2026. Dan untuk Nyur Melambai Pagi edisi hari ini, saya Fani menemani sahabat budaya dari saat ini pukul 5 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sepanjang Nyur Melambai Pagi, tolong menemani dengan ragam informasi dan lagu-lagu daerah tentunya. Untuk Anda yang ada berdengar di 88,6 FM, di 11.88 AM, dan juga di streaming RRI Digital. Namun sebelumnya, seperti biasa, pagi ini kita awali dengan ucapan syukur tentunya dan kidung pujian, diringin dengan kidung pujian rohani. Dan nantinya juga kita akan ikuti bersama khotbah pagi hari ini bersama Pendeta Alfred Zelino untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Nantinya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado. Tetap nantikan dengan torang terus di Pro 4 Suara Budaya Kawanua.

olahraga favorit sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Pagi Persembahan RRI Manado.
1: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, di mana saja berada, senang sekali kita jumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk hari ini. Tanpa terasa sudah di penghujung bulan Agustus 2026 hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Saya Iqdar Sunomo Muaya bersama Anda pagi hari ini, dan seperti biasa Anda akan bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MBDK Konselor yang akan memberkati kita dalam Mutiara Pagi, dan juga bahkan Anda yang akan berdialog dengan Bapak Pendeta dan juga memohon topangan doa untuk hari ini. Barangkali Anda dalam pergumulan, permasalahan, dan lain sebagainya, silakan Anda boleh bergabung bersama kami sebentar di line telepon 0821-9583-5080, dan nantinya Anda bisa juga komentar di live YouTube kami, kanal RRI Manado. Ya, sekali lagi di YouTube RRI Manado untuk hari ini. Sekali lagi selamat pagi, shalom untuk Anda, salam sejahtera. Selamat mengikuti acara ini bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MBDK Konselor. Ya, saya menjumpai Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MBDK Konselor yang pagi hari ini semangat dan berseri-seri ya, Pak Pendeta. Selamat pagi, shalom Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat
1: ya,
2: pagi.
1: Damai di hati, selamat pagi juga. Ya, pagi hari ini kita mengangkat topik atau juga tema renungan firman Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan ya. Di dalam bacaan Alkitab Efesus 4 ayat 17 hingga 19. Sekali lagi, topik ataupun tema yang diangkat pagi hari ini adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Bacaan Alkitab di dalam Efesus 4 ayat 17 hingga 19. Langsung saja saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MBDK Konselor. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Mbak Ike.
1: Ya.
2: Berkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kehidupan. Roh Kudus Tuhan, ambil alih hidup kami, supaya apa yang kami perkatakan semuanya berasal daripada-Mu. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Ike Darsono Mamua yang mengendalikannya diberkati oleh Tuhan, bersama dengan tim, dan kami percaya semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin.
1: Amin.
2: Hari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat ayat 17 hingga 19. Efesus 4 ayat 17 hingga 19, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Demikian firman Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Tema kita adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau hidup menurut kehendak Tuhan berarti hidup bukan menurut kehendak kita. Kita harus membedakan mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17 jelas Paulus mau mengatakan kepada jemaat yang ada di Efesus, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak mengenal Allah, berarti pikirannya yang sia-sia, ditegaskan oleh Rasul Paulus. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Kita bisa membayangkan di ayat 19 dikatakan oleh Rasul Paulus, perasaan mereka telah tumpul sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara, kalau kita hidup menurut keinginan kita, berarti kita salah melangkah. Kita tidak harus melakukan itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tidak ingin apa yang Tuhan mau, tetapi kita mau apa yang kita inginkan. Nah, ini berbeda, saudara. Jadi kalau hidup menurut kehendak Tuhan, kita mempersilahkan Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur Tuhan. Ya. Artinya kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Perkataan kita, kelakuan kita, ya, sikap hidup kita menggambarkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan itu? Kalau belum, lakukan sekarang. Ambil waktu kita untuk terhubung dengan Tuhan dan meminta agar Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Sebab kalau kita melangkah sendiri, kita tidak akan mampu melakukannya. Tapi jika kita melangkah dengan Tuhan, kita akan tinggalkan kehidupan yang tidak dikehendakinya dan kita akan hidup berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya dan menguatkan kita sekalian. Amin.
1: Renungan pagi hari ini yang begitu indah dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno STH MPDK Konselor yang pagi hari ini memberkati kita semua pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Dan Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 0821-9583-5080 atau komen di live YouTube kami RRI Manado. Sekali lagi di YouTube RRI Manado Anda bisa komen dan juga chat di sana ya. Oke, ya selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Dan pendengar Anda memanfaatkan waktu dan kesempatan pagi hari ini untuk berdialog dan juga membawa pokok-pokok doa Anda untuk didoakan sebentar oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno STH MPDK Konselor pagi hari ini dan mengangkat mengenai hidup menurut kehendak Tuhan seperti yang sudah kita baca dalam firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 17 hingga 19. Ya, saya kembali kepada Pak Pendeta untuk menjabarkan bagaimana renungan tadi. Ya, ternyata sudah ada telepon yang masuk. Halo, selamat pagi, Shalom. Halo.
3: Selamat pagi.
1: Iya. Shalom. Selamat pagi, Shalom. Dengan ibu siapa di mana ini?
3: Selamat pagi, Shalom.
1: Iya. Selamat pagi dengan ibu siapa di mana ini?
3: Ya, dengan Ibu Ros di Lansa.
1: Ibu Ros di Lansa. Di Lansa iya. Mana ini, Ibu iya. Ros? Lansa mana?
3: Di Lansa, Kecamatan Wori.
1: Di Wori ya, Kecamatan Wori. Oke. Okay.
3: Iya, iya.
1: Iya, silakan iya. Ibu Ros apa iya. Yang akan disampaikan iya. Kepada Pak Pendeta?
3: Minta topangan doa ya. Kepada Pak Pendeta, suami saya sekarang ada dirawat di Rumah Sakit Pancaran Kasih. Minta topangan doa buat dari Pendeta supaya...
1: Bapaknya nama siapa, Bu? Ada... Bapak siapa?
3: Bapak Karamoigoni.
1: Bapak Karamoigoni? Iya.
3: Iya.
1: Di Rumah Sakit iya. Pancaran Kasih ya, sementara sakit.
3: Iya. Iya, iya. Terima kasih. Iya, terima kasih buat pendeta, kiranya diberkati terus pelayanan pendeta untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan.
1: Amin.
3: Terima kasih, Mbak Ike.
1: Iya, terima kasih.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Shalom. Shalom, damai di hati Ibu Ros yang ada di Wori ya, di Langsa, Kecamatan Wori. Mohon topangan doa dari Bapak Pendeta untuk suami yang sementara sakit di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. Ya, silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami menyampaikan pokok-pokok doa Anda, mungkin ingin mendoakan yang sakit atau juga Anda punya beban masalah dan ingin mohon topangan doa dari hamba Tuhan ya, pastinya kita walaupun kita sudah berdoa sendiri tetapi lebih nyaman, lebih terasa berbeda, kita mohon topangan doa dari hamba Tuhan. Dan ada WhatsApp yang masuk, Pendeta, sekarang torang hidup di zaman yang banyak sekali pengaruh dari media sosial, pergaulan dan tren. Bagaimana torang mau tahu kalau yang torang ikut itu memang kehendak Tuhan, bukan cuma keinginan diri sendiri? Dari Michael Di Sario. Nah, sekarang torang hidup di zaman yang banyak sekali pengaruh dari media sosial, pergaulan dan tren. Bagaimana torang mau tahu kalau yang torang Iko itu memang kehendak Tuhan, bukan cuma keinginan diri sendiri. Oke, ada telepon yang masuk lagi. Ya, halo, selamat pagi, shalom. Halo.
4: Selamat pagi.
1: Ya, selamat
4: shalom,
1: pagi.
4: Baik,
1: shalom, damai di hati. Dengan ibu siapa di mana?
4: Dengan Mamna Eman.
1: Oh, iya. Mamna Eman. Iya, silakan
4: selamat
1: Mamna.
4: Selamat pagi, Bapak Pendeta.
2: Pagi, Mamna.
4: Tuhan memberkati. Semua berakhir ini. Bulan kemerdekaan 31 Agustus. Semua ya. Berber kata Adon bilang.
1: Ya.
4: Bulan ber. Sedang kenapa tuh ber? Berat. Bukan bulan berat. Bulan berkat.
1: Bulan berkat.
4: Iya. Sebenarnya kita kalau bulan berat. Semua kata sedia. Kata baju baru. Sepatu baru. Bukis. Kita bilang jangan lagi pusing tuh otak. Pak Pendeta.
1: Iya.
4: Hidup, ya apa kok tadi begitu?
2: Hidup penuh
1: Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan.
4: Hidup menurut kehendak Tuhan. Ada satu orang bertanya begini, Pak Pendeta. Mam, mam, saya bilang siapa? Baroko dengan Baroko sama-sama mati. Kok bagaimana itu dia? Kecuali Baroko nyanak mau mati, boleh. Kita bilang, satu tanya begini lagi. Mam, mam. Siapa orang baik-baik kang cepat mati? Kong orang kejahatan, banyak kejahatan kau lama mati. Sedang Tuhan kasih hikmat apa kamu bilang pada dia ini? Kong kita lah oh kalau orang baik-baik Tuhan cepat panggil yang dia bikin kesalahan lagi.
1: Iya. Nah, oke. Okay.
4: Jadi kalau orang yang melakukan kesalahan kenapa belum dipanggil? Tuhan masih beri kesempatan dia untuk berubah dan bertobat. Nah, Pak Pendeta, ini pembacaan firman ini nanti diberikan penjelasan. Di Yakobus pasal 4 ayat 4 supaya torang tiibadah, torang beribadah, torang tahu apa yang torang harus lakukan, ya mana yang baik dan tidak baik. Seperti tadi pertanyaan dari apa WA tadi, bagaimana torang mau tahu itu benar dengan tidak? Karena semua ini metode, metode ini sudah petako kan di keadaan. Nah, makanya torang mesti hati-hati dengan kehidupan dunia ini. Oke, Yakobus 4 ayat 4. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih.
4: Shalom.
1: Ya, damai di hati Ibu Na yang ada di Banjar ya. Oke, okay, kalau masih ada silakan di 082195835080 atau juga Anda bisa ya WhatsApp kami dan juga komen di live YouTube kami RRI Manado. Ya, silakan sambil kita tampung untuk didoakan sebentar oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Adalino STH MPDK Konselor yang pagi hari ini pastinya kita akan didoakan bahkan diberkati pagi hari ini sebelum kita akan mengakhiri bulan Agustus 2026 juga ya, kita sudah di penghujung bulan dan pastinya kita akan beraktivitas juga di hari ini pasti dengan firman Tuhan dan topangan doa juga dari hamba Tuhan. Pagi hari ini akan memberikan kelegaan tersendiri untuk kita. Silakan untuk Anda. Ya. Dan sambil menunggu telepon lagi, saya kembalikan kepada Pak Pendeta ya untuk menjawab barangkali pertanyaan-pertanyaan yang ada seperti dari Michael Isario dan lain-lain. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Mbak Ike.
1: Ya.
2: Terjawab ya apa yang ditanyakan oleh Pak Michael dengan membaca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4 pertanyaan daripada Mamna tadi ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang tidak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Artinya kalau kita hidup di tengah dunia bukan berarti kita tidak bisa bergaul. Boleh, tapi kita harus mampu membedakan mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak. Nah ini penting. Media sosial yang sekarang kita gunakan mungkin sebagai alat untuk komunikasi ya ataupun menjadi sarana bagi kita memberitakan Injil. Nah, ini berarti adalah hal yang positif. Hanya jangan sampai kita salah menggunakan media sosial ya. Sehingga kalau kita salah menggunakan media sosial ini akan berakibat kepada kita salah melaksanakan tanggung jawab sebagai orang percaya. Kadang orang menggunakan media sosial bukan untuk hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau tidak, ya, artinya hidup kita harus difilter. Ya, mana yang dikehendaki oleh Tuhan dan mana yang tidak. Bagaimana sih pendeta kalau hidup yang dikehendaki oleh Tuhan saat kita menggunakan media sosial? Ya, ini salah satu contoh. Ketika kita sementara live di YouTube RRI Manado, ya kita menggunakan media sosial ini untuk memberitakan Injil, ya, untuk menyampaikan kabar baik, ya, kabar sukacita kepada siapa saja, termasuk Mutiara Pagi di hari ini. Banyak orang yang mendengar, yang menyaksikan, dan kita gunakan hanya untuk memberitakan Injil. Lantas, Pak Pendeta, ketika dalam kehidupan setiap hari, ketika kita menggunakan media sosial, harus dengan bijak, ya. Ya, cara kita memposting, ya, kata-kata kita, ya, perkataan kita, jangan sembarang. Nah, ini menjadi catatan buat kita yang mendengar hari ini. Untuk menjawab pertanyaan daripada Pak Michael yang di Sario, ya, mana yang dikehendaki oleh Tuhan dan mana bukan keinginan diri sendiri, ya. Jadi yang Tuhan kehendaki atau keinginan diri sendiri. Kalau keinginan diri sendiri berarti yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, ini orang bilang suka-suka gue, ya. Terserah kita dong, ya. Nah, ini atau terserah gue dong, kita mau posting atau enggak. Tapi kalau misalnya itu hal yang membantu sesama, hal yang menjadi berkat, kenapa tidak? Tetapi kalau itu akan berakibat hal yang tidak baik, ya, lebih baik jangan, ya. Tidak sembarang kita melakukan itu. Apalagi kalau itu hoax, ya. Makanya pergunakan media sosial dengan bijak. Ketika mendapatkan berita, kita saring dulu mana ini benar atau tidak. Jangan langsung kita share, ya, atau memposting kembali. Itu catatan ketika kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan Mamna, ya, terhadap pertanyaan dalam Yakobus 4 ayat 4, berarti hidup kita harus betul-betul dijalani sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan berarti kita tidak bisa ada di dunia, ya, karena memang turun di dunia, ya. Berarti kehidupan kita di dalam dunia harus berpatokan pada kehendak Tuhan, supaya kita tidak salah melangkah dan kita tidak salah melakukan apa yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau, berarti hidup kita di dunia ini jadi lebih berkat. Jadi kalau ada pertanyaan kayak tadi, ya, siapa orang baik-baik cepat mati, kemudian yang melakukan yang jahat seolah-olah lama, ya, tadi memnaksud, ya. Jadi Tuhan memberikan kita kesempatan. Kalau pertanyaannya bilang yang baroko dengan yang tidak baroko tetap sama juga mau mati, ya, sebenarnya ini kita dalam menjawab diri kita sendiri, ya, terhadap apa yang kita tanyakan dan kemudian kita jawab. Betul, baroko dengan yang tidak baroko tetap mau mati, tapi proses kematiannya seperti apa, ya. Jangan kita menyesal kalau misalnya kita sosaki, ya, yang siksa kan bukan cuma diri sendiri, tetapi juga keluarga, orang-orang yang ada di dekat kita. Kalau kita tahu bahwa itu salah, kenapa kita tidak berhenti? Kalau kita tahu itu benar, kenapa kita tidak melakukan hal yang benar? Ini menjadi catatan buat kita. Demikian, Mbak Ika.
1: Ya. Terima kasih. Pak Pendeta, ada telepon yang masuk, ya. Oke, kita terima telepon dulu. Ya, halo, selamat pagi, shalom. Halo.
5: Halo.
1: Ya, halo.
5: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
5: Mbak Ike.
1: Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu siapa ini di mana?
5: Ibu Nike yang berada di Leilam.
1: Oh ya, Ibu Nike di Leilam. Iya, silakan Ibu Nike.
5: Nah, mau minta sopangan doa buat tapi anak-anak yang berada di Papua. Karena dorang bilang ketuk mulai pencarian sekarang so kurang sekali dan soalnya. Jadi mau minta sopangan doa dari Ibu Bapak Pendeta supaya dorang teh mata pencarian terbuka lebar.
1: Iya.
5: Supaya dan dorang teh mata pencarian. Memang dorang bilang-bilang kasihan kamari pe mama ini, mak dorang teh mata pencarian di sini mak memang menunggu kali mak tu apa. Jadi kasihan kita doakan buat dorang mak supaya dorang teh mata pencarian ya baik-baik, mau baik-baik lah. Jadi berpapangan doa jo dari Bapak Pendeta supaya Bapak Pendeta mau doakan dalam keluarga ini ya, dalam keluarga kami pinuntuan Tumarau yang berada di Jayapura dengan Jackson pinuntuan yang berada di Manokwari. Dan mempertopangan doa itu anakku Angelina sementara di perjalanan menuju ke Manado di kantor Bapeda. Tuhan lindungi dia. Topangan doa semua dari Bapak Pendeta Leno. Nah, itu saja okay. Ike.
1: Ya, terima kasih. Ibu Nike yang ada di Leilem. Ya, Tuhan memberkati juga ya. Oke, okay, ada WhatsApp yang masuk. Shalom, buat pagi. Terima kasih Pak Pendeta, firman Tuhan yang begitu indah, yang boleh menguatkan dan menyegarkan kehidupan kami. Tolong didoakan hari ini hari ulang tahun saya ke-65 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dari Ibu Welmin Tambangendar di Cereme. Ibu Welmin Tamangendar di Cereme. Dan ya, damai di hati, shalom, selamat pagi. Terima kasih firman Tuhan yang begitu indah. Pagi ini minta topangan doa. Hari ini mau ke rumah sakit untuk pemeriksaan mata. Buat Mbak Ike Darsono Memuaya bersama pendeta, terima kasih. Dari Aping Mantede di Langoan. Terima kasih firman Tuhan yang begitu indah. Pagi ini minta topangan doa. Hari ini mau ke rumah sakit untuk pemeriksaan mata. Dari Aping Mantede di Langoan. Terima kasih untuk Aping Mantede di Langoan. Ya, ada lagi dari Eric. Kalau kita berbicara tentang hidup menurut kehendak Tuhan, sebenarnya seperti apa bentuknya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah cukup dengan rajin beribadah atau berdoa? Atau hal-hal lain yang harus terlihat melalui sikap, perkataan, keputusan, dan cara kita memperlakukan orang lain. Ya. Oke, okay, kalau masih ada silakan. Ya, oke. Okay. Ya, ternyata ada telepon yang masuk lagi. Halo, selamat pagi, shalom.
6: Selamat pagi, Pak Pendeta bersama Ibu Ike ya. Dari Ibu Els Makalisung.
1: Ibu Els di Makalisung. Oke, okay, silakan Ibu Els.
6: Terutama meminta topangan doa buat keluarga dan mau minta pendapat atau masukan atau mau lebih mendalam lagi pada Bapak Pendeta. Mau ingin tahu tentang yang terdapat di dalam Lukas 13 ayat 24. Nah, itu dia berkata kalau tidak salah, usahakanlah dirimu masuk dari pintu yang sempit karena banyak orang yang masuk tetapi tiada dapat. Mau minta uraian dari Bapak Pendeta, apa artinya begitu? Memang kalau kemarin orang juga memahami itu belum terlalu bagaimana kan, karena kalau Bapak Pendeta kan lebih memahami, jadi meminta pendapat dari Bapak Pendeta, apa arti, dan minta topangan doa untuk keluarga, Ibu Els, anak-anak, cucu-cucu. Untuk Ibu Ica, bersama Bapak Pendeta, terima kasih, shalom, selamat pagi.
1: Iya, terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung. Shalom juga damai di hati ya pagi hari ini. Dan di belakangnya Ibu Els, silakan 082195835080. Anda bisa bergabung bersama kami atau di kanal YouTube kami RRI Manado. Ya, silakan untuk Anda ada pertanyaan ataupun mohon topangan doa ya pagi hari ini. Di saat ini waktu di studio kami pukul 5 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan untuk Anda masih ada waktu sedikit lagi untuk kita menampung ya. Oke, okay, dan sambil menunggu saya kembalikan kepada Pak Pendeta. Seperti apa Pak Pendeta yang sudah masuk pertanyaan-pertanyaannya dan untuk yang topangan doa nanti sekaligus ya. Oke, okay, silakan Pak Pendeta.
2: Pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Pak Erik ya.
1: Iya.
2: Hidup menurut kehendak
1: Tuhan.
2: Apakah cuma rajin di ibadah dan tidak melakukannya itu dalam kehidupan setiap hari? Jadi sebenarnya pertanyaan sudah dijawab ya oleh Pak Erik. Jadi kita tidak hanya rajin beribadah, tapi rajin beribadah itu implementasinya atau aplikasinya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana sikap kita terhadap orang lain, ya, bagaimana tindakan kita dalam bekerja, ya, itu tidak hanya ditunjukkan, ya. Atau orang bilang, orang yang cuma jago berkhotbah, tapi khotbah yang hidup Mbak Ike adalah perilaku.
1: Iya.
2: Jadi kadang orang mengatakan kalau kita bicara, kita menyampaikan sesuatu, dapat dengar rupa di surga. Mar dipindahkan sama neraka. Iya. Ini kan berbeda jauh ya.
1: Iya.
2: Apa yang kita perkatakan sebenarnya itu harus mampu dinyatakan dalam tindakan untuk menjawab pertanyaan daripada Pak Yanitan. Jadi kita tidak hanya rajin bekerja, tapi implementasinya atau aplikasinya itu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita hidup dengan orang lain, menghormati orang lain, menghargai orang lain, menghargai pekerjaan orang lain, ya, kerja keras orang lain, itu bagian daripada ibadah kita yang harus kita lakukan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan daripada Ibu Els yang ada di Makalisung, di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-24 saya bacakan ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Kita perlu melihat latar belakang sebenarnya apa yang Yesus maksudkan dalam perkataannya. Ini soal siapa yang diselamatkan. Ya. Jadi memang tidak mudah untuk kita melewati proses kehidupan. Contoh, ya, orang cuma selalu bilang, orang ini pengikut Yesus. Orang ini rajin ibadah. Mar, selesai kita beribadah, apakah kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup? Ya. Apakah kita hanya bisa mendengar firman dan mengatakan iman? Ah, firman ini meneguhkan, menguatkan. Tapi kita sendiri tidak berbuah dari firman itu dengan cara hidup kita. Makanya memang Injilan yang tidak mudah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Artinya dalam perjalanan kita untuk mengikut Kristus, berarti yang harus kita lakukan adalah melakukan kehendaknya. Kadang orang sudah di tengah jalan, baru sadar, wah ini kutiknya tidak sesuai dengan Tuhan mau. Aduh, suatu salah kembali. Padahal sebenarnya harus kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Makanya Yesus bilang, nyandak gampang. Ya. Berjuanglah untuk masuk. Berarti itu perlu perjuangan ya, dalam kehidupan. Nyandak stagnan atau diam. Ya. Melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi, Ibu Els, untuk menjawab pertanyaan ini, kalau kita sudah menjadi orang percaya, tidak hanya sekedar bahwa kita orang percaya, tapi kita harus mampu melakukan itu dalam kehidupan kita. Rajin beribadah, di dalamnya rajin berdoa, baca firman, tapi juga rajin melakukan kehendak Tuhan. Ya? Orang rajin terhubung dengan Tuhan luar biasa. Mar, orang masih punya musuh. Ya. Masih ada orang yang orang marah, yang orang masih simpan dendam, amarah, ya. Kalau ada tuh DP bahasa Mbak Ike yang lebih lagi. Ya. Sampai mati kita yang tidak mau lupa.
1: Iya, iya Pak Pendeta. Iya, iya. Kalau masih ada satu lagi ya, kalau masih ada yang ingin telepon, silakan sebelum, ya, telepon masuk. Oke, okay. Ya halo, selamat pagi, shalom. Halo. Ya, halo. Ya, halo, selamat pagi. Ya, rupanya terputus ya teleponnya. Dan mungkin sebelum Pak Pendeta bawa dalam doa, minta titipan doa untuk keponakan yang merayakan hari ulang tahun juga ya. Calvin Dede Ratuela yang ada di kampus Klea, keluarga Ratuela Mamuaya. Ya, yang merayakan hari ulang tahun juga hari ini. Ya.
2: Calvin Ratulea.
1: Calvin Ratuela.
2: Ratuela.
1: Iya, Ratuela. Keluarga Luar. Ratuela Mamuaya yang ada di kampus. Iya. Selamat perayaan hari ulang tahun dan mohon topangan doa di masa muda, Pak Pendeta.
2: Berapa? Ya.
1: Belum 21 mungkin ya. Pemuda-pemuda. Iya. Oke, okay. Ya halo.
7: Selamat, halo, selamat pagi, shalom.
1: Iya. Iya, selamat pagi, shalom. Iya, singkat saja dengan Pak siapa di mana ini? Ya, halo.
7: Ya, selamat pagi Pak Pendeta. Ini Pak James.
1: Iya. Oke, Pak James, di mana Pak James?
7: Sudah di Winorangian,
1: Ibu. Winorangian. Oke, silakan Pak James. Iya, silakan.
7: Iya. Karena menurut Pak James memang banyak pelanggaran yang kami lakukan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang diberikan. Ya. Melalui 10 hukum juga kan. Mm-hmm. Kita juga banyak melakukan kesalahan. Tolong ya. Doakan Pak Pendeta supaya orang lebih hari lebih baik untuk sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan semoga kami dalam keadaan sehat bersama dengan anak-anak yang di Manado dan di Jakarta juga. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Okay. Dan terima kasih juga Ibu Ketua Rukun Mamoya dari ya. Pak James di Winorangian.
1: Iya, terima kasih Pak James di Winorangian. Dan ada yang masuk di YouTube at Johnny Well, saya ikuti doakan saya keluarga. Sekali lagi dari Johnny Well, saya ikuti doakan saya keluarga. Dan iya. Oke. Pendeta, bagaimana orang mau hidup? Ini di WhatsApp ya. Pendeta, bagaimana orang mau hidup sesuai kehendak Tuhan di tengah dunia yang bilang yang penting iko kata hati, yang penting bahagia. Apa patokan yang paling jelas supaya orang enggak salah arah dari Raka di Tuminting? Ya, bagaimana orang mau hidup sesuai kehendak Tuhan di tengah dunia yang bilang yang penting iko kata hati, yang penting bahagia. Apa patokan yang paling jelas supaya orang enggak salah arah? Ya, dan Raka merupakan komen yang masuk ya, atau pertanyaan yang masuk terakhir ya. Dan Pak James juga terakhir sebelum saya kembali ke Pak Pendeta yang akan mendoakan kita di pagi hari ini, mendoakan untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado yang memohon topangan doa untuk berbagai topik-topik pokok-pokok doa yang disampaikan. Silakan Pak Pendeta.
2: Iya, saya menjawab dulu ya apa yang ditanyakan oleh Raka di pemimpinnya. Ya. Mengikuti kata hati yang mana dulu? Yang benar atau tentang? Kalau kata hati membawa kita kepada jurang kebinasaan, ya, berarti jangan, ya. Sebenarnya bukan kita mengikuti kata hati, tapi kita mengikuti apa kata firman dalam hidup, ya. Tuhan mengajarkan kita hal-hal yang benar. Kadang hati ini terlalu mau, ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Segala sesuatu, ya, kita ingin membeli kendaraan dengan harga yang seperti ini, tapi kita punya uang. Ini menghayal namanya, ya, ya. Kan yang penting kita solia, kita senang, tapi hati. Kalau kita senang menurut pikiran kita, lantas kita menyiksa diri kita bagaimana? Ya. Jadi sebenarnya yang penting adalah kita harus mengikuti apa kata Tuhan lewat firman. Supaya orang yang tidak salah melangkah. Karena sering kata hati mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Ya. Kalau tuh kata hati bilang begini, kita mesti masuk gereja, berarti ini dorongan Roh Kudus. Kita mesti beribadah, berarti ini Tuhan mau. Mari kalau kata hati ini, kita mau bah mabuk, kita mau bah pukul orang. Nah ini yang boleh ini yang enggak baik ya. Jadi kita harus memfilternya dengan minta Roh Kudus Tuhan yang menolong kita. Gitu Mbak Ika untuk menjawab.
1: Oke, ya. Jadi semuanya sudah menyampaikan pokok-pokok doanya yang akan dirangkum lewat doa di pagi hari ini oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Adalino STH, MPDK, Konselor. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Mbak Ika pendengar yang oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Allah yang hidup yang sangat berkuasa di surga dan di bumi. Terima kasih banyak engkau mengingatkan kami lewat firmanmu. Dan Radio Republik Indonesia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk manajemen, pimpinan karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia diberkati oleh Tuhan. Bahkan secara khusus hambamu Mbak Ike dan Sono Mamuaya bersama dengan tim Pro 1, Pro 2, Pro 4. Biar kiranya ada dalam berkat Tuhan. Biar mereka tetap menjadi berkat kemanapun mereka pergi dan berada. Termasuk Tuhan kami berdoa untuk semua pendengar, baik yang akan kami sebutkan maupun tidak. Kami berdoa di dalam nama Yesus, diberkatilah mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berhari ulang tahun diberkati Tuhan. Kami berdoa dan menyebutkan nama mereka Bapa. Biar kiranya engkau memberkati Ibu Ros di Langsa. Dia berdoa bagi suaminya yang saat ini ada dirawat di rumah sakit Pancaran Kasih. Berkati Bapak Karamoi Goni. Di dalam nama Yesus ada kekuatan pemulihan. Memberkati Saudara Michael Lisario. Mamna Eman di Banjar. Ibu Nike di Leilem. Berdoa bagi anak-anak mereka. Hani Pinontoan Sumarel. Pak Stephen Pinontoan Longkeng, bahkan saudari Angeli Pinontoan. Diberkatilah mereka untuk usaha pekerjaan mereka, tapi juga tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Hari ini kami bersyukur bersama Ibu Welmin Tamangendan boleh berhari ulang tahun yang ke-61 tahun. Biar dia tetap menjadi berkat di masa tua, bersama dengan anak-anak dan cucu. Biar pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hambamu. Memberkati Saudara Aping Matende yang ada di Langwan, yang hari ini akan memeriksakan matanya di rumah sakit. Tuhan menolong dan memberkati. Demikian Tuhan juga memberkati Saudara Erik, bahkan memberkati Ibu Els di Makalisung bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk keponakan daripada Mbak Ike Darsono Mamuaya, Saudara Calvin Dede Ratuwela, di tengah hidup keluarga Ratuwela Mamuaya yang merayakan syukur hari ulang tahun hari ini. Biar tangan Tuhan memberkatinya dan dia hidup menurut kehendak Tuhan dan berhasil karena anugerah-Mu. Memberkati Pak James di Winorangian. Berkatilah kehidupan anak-anak yang ada bersama dengan dirinya ataupun terpisah jauh di Jakarta. Memberkati Bapak Johnny Weol, bahkan memberkati Saudara Raka yang ada di Cemindung. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Lamongnya Tondo. Memberkati juga kehidupan daripada Ibu Aneke yang ada di Paniki. Bapak Yance Lamongnya, Ibu Foni Mamahani, ada dalam berkat Tuhan. Pak Yunus Panggemona, Oma Sumampo Putong, Ibu Marta, Bapak Boy dan Anak Ruli di Tomohon, Bapak Adum, Ibu Poluan, bahkan semua lansia yang ada di Abraham Sario Sentra. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang mendengarkan hari ini. Bahkan kiranya Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini ada dalam kasih dan anugerah-Mu. Tuhan juga memberkati Politeknik Negeri Manado secara khusus jurusan administrasi bisnis yang akan dilaksanakan akreditasi di beberapa hari ke depan. Tuhan menolong supaya pelaksanaan akreditasi ini berjalan dengan baik sebagaimana Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami bawa bangsa Indonesia kepada-Mu, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan jajarannya dilindungi oleh Tuhan. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan jajarannya, pemerintahan kota kabupaten yang ada di Sulawesi Utara, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, sampai di lingkungan di mana kami tinggal dalam pemeliharaan dan kasih sayang. Kami berdoa kepada-Mu dan melanjutkan tugas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
1: Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan hari ini dan kita sudah dibawa dalam doa oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Adalino STH MPDK, konselor untuk hari ini, tepatnya di hari Senin 31 Agustus 2026 yang memberkati lewat Mutiara Pagi. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Alfred Adalino STH MPDK, konselor untuk hari ini. Kita akan jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi, Tuhan memberkati Pak Pendeta dalam kehidupan pribadi dan pelayanan. Dan pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi hari ini di Mutiara Pagi. Saya Ike Darsono Memuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa, shalom dan selamat pagi.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Supoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami,

0: ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini, dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini, itu sangat penting.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Selamat pagi, selamat kembali menjalankan rutinitas pagi hari ini Sawah Budaya, dan saya yakin pasti semangat karena sama teman-teman ini dengan lagu-lagu Manado yang bersemangat biar pagi ini lebih produktif lagi Sawah Budaya. Mungkin sementara lagi cari smokol, iya, dan juga yang sudah lagi bersiap-siap atau sudah mulai aktivitas pagi hari ini, semoga aktivitasnya lancar untuk hari ini ya. Semangat di akhir bulan Sawah Budaya Kandang Sadikil. Besok semua masuk di awal bulan berber ya. Oke, ini Sawah Budaya pagi ini orang menemani dengan lagu Bu Manado di Sud Pagi dengan formasi ya, dalam suasana peringati Dirgahayu RI 81 Social Dance Club di Sulawesi Utara menggelar temu berkala SDC Sulut ke-8 di DJ Grand Hall Karegesan Minahasa Utara pada Sabtu 29 Agustus. Kegiatan diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Sugian Katiandago. Ibadahnya menjadi pembuka untuk menyatukan seluruh pengurus dan anggota SDC sesulut dalam semangat kebersamaan dan pengucapan syukur atas kemerdekaan Indonesia. Kemudian temu berkala ini dihadiri oleh jajaran pengurus SDC Sulut dan para ketua SDC dari berbagai daerah, juga seluruh anggota SDC se-Sulawesi Utara. Dan hadir John Dumai selaku ketua umum, Francisca Lantang sekretaris umum, Sins Awoy BA bendahara umum, dan para ketua SDC kota kabupaten, Stevie Gerung ketua SDC Minahasa, Tri Wagimon ketua SDC Manado, Helmi Mandagi ketua SDC Tomohon, Sherly Umpel ketua SDC Minsel, Sherly Lasut ketua SDC Bitung, dan Harry Tangka ketua SDC Minut. Dalam kegiatan ini, SDC Sulut juga memberikan apresiasi kepada Mike Sanger, SEMS, selaku pendiri, dan Tresya Kopali selaku pembina SDC atas dedikasi dalam membangun komunitas social dance di Sulawesi Utara. Temu berkala ke-8 ini menjadi momentum untuk memperkuat tali silaturahmi, mengevaluasi program kerja, dan merumuskan langkah strategis SDC Sulut ke depan dalam memajukan seni tari sosial daerah.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Wah, seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
2: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
1: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
2: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
1: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
2: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
3: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, sebenarnya masih dengan informasi seputar Waltz and Dance ya di Temu Berkala SDC Sulut, dan diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Penetua Sugian Ketiandago. Kegiatan Temu Berkala Social Dance Club berlanjut di berbagai lomba ya, dan ada lomba di Karegesan Hell, itu ada lomba caca, lomba waltz, dan lomba dance. Para peserta dari SDC Sesulut tampak antusias menunjukkan kemampuan dan kekompakan mereka di atas panggung ya. Untuk memotivasi peserta, panitia pelaksana telah menyiapkan hadiah menarik untuk para pemenang. Untuk juara pertama setiap kategori lomba berhak memperoleh hadiah yang sudah disiapkan panitia. Kegiatannya dipimpin oleh Heri Tangka selaku ketua panitia pelaksana, Deng Grace Karmadi sekretaris, dan Eneke S. Politan bendahara panitia. Ada juga jajaran pengurus SDC Sulut, diantaranya pendiri SDC Sulut Mike Sanger, John Dumais ketua umum, Francisca Lanteng sekretaris umum, Sinche Awoy BA bendahara umum, serta Ketua STC Kota Kabupaten Sulawesi Utara. Ya, Ketua Umum STC Sulut John Dumais menyampaikan kalau Temu Berkala ini bukan hanya ajang silaturahmi, tapi juga untuk menumbuhkan semangat, sportivitas, dan kebersamaan antara anggota STC Sulawesi Utara.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusantara.

0: ora jamu, lagu jamu.
1: Sue ora jamu mas, jamu elah rasane pae.
0: Es lilin.

satu lagu dari Noise, karena Doi yang hadir juga untuk menemani Sahur Budaya pagi hari ini untuk Pop Manado di Sulut Pagi dengan formasi tentunya Tono masih hadirkan untuk Nyuruh Mampir Pagi. Dan saat ini jam 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Sahur Budaya Tono kembali masuk dulu di pas jam 7. Setelah itu dengan formasi akan menemani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara di pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap nonton terus di Prompat Suara Budaya Kawanua.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Yasa Budi masih informasi dan teman-teman dengan lagu-lagu Sulawesi Utara hadir lagu Sanger Minahasa deng lagu Blamongondo. Ya, terus bahas mengenai kuliner Sulawesi Utara, Sabude, di mana kuliner khas Manado kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional maupun internasional. Kudapan olahan kelapa legendaris yaitu kelapa tart yang berhasil tembus daftar dessert atau makanan pencuci mulut terbaik di Indonesia berdasarkan pemeringkatan Taste Atlas per Agustus 2026. Dalam daftar ini kelapa tart bertengger di peringkat ke-15 sebagai salah satu hidangan manis paling diminati di Nusantara dengan skor penilaian 3,4 ya atau 3,4. Pencapaian ini menempatkan kelapa tart di posisi teratas untuk kategori pencuci mulut khas Sulawesi Utara, unggul atas sajian es tradisional daerah seperti es Prenebon yang berada di posisi ke-20 dan memiliki tekstur lembut dengan paduan rasa manis dan gurih. Kelapa tart ini kuliner khas Manado yang dapat pengaruhnya kuat ya dari era kolonial Belanda. Deng kudapan ini terbuat dari campuran kelapa muda, ada tepung terigu, susu, mentega, deng telur, deng diberi sentuhan aroma bubuk kayu manis, tambah kismis, deng kacang kenari di atasnya ya. Sebagai tepi topping ini. Selain kelapa tart, peringkatan Taste Atlas juga mencatat beragam hidangan manis favorit Indonesia lainnya. Mulai dari piskor atau pisang goreng di posisi puncak, klepon, odading, serabi, sampai lapis legit deng esteler. Nah, jadi kehadiran kelapa tart untuk deretan pencuci mulut terbaik ini semakin mempertegas kekayaan cita rasa kuliner Sulawesi Utara, Kang, yang mampu bersaing dan memikat lidah para pecinta kuliner global.

Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertat berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertat memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertat.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebelas delapan AM.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

0: Satu Lagu Belum Mengenuh yang menemani Saudara juga saat ini di pukul 7 hingga ya tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih menghadirkan informasi tentang budaya di jam 8 setelah pas jam, masih dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara. Tetap diantarang terus di perempat Suara Budaya Kawanua.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
3: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
2: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
3: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
4: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
3: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017